0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Komisi 1 DPRD Parepare minta Satgas Kelurahan dievaluasi, sarankan optimalkan peran ketua RT RW.
4: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus 10 kali di 50 ribu kan 500 ribu. Tetap kami di DPRD sebagai kawasan sekarang, biar kegiatan lagi dari Tresor 1 tahun 2024, kita mau minta agar supaya Satgas jangan dilurah.
3: Grand Final Duta Anak Parepare 2026 melahirkan role model pencegahan perundungan dan pemenuhan hak anak.
5: Duta Boruman lagi ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi, apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
3: Sekda Parepare izinkan pengguna auditorium BJ Habibie, bukti suara anak dapat tempat istimewa.
6: Duta Anak ini menjadi sangat istimewa karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita.
3: Kapolres Parepare ajak media dukung publikasi rangkaian Hari Bayangkara ke-80.
7: Ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian baksos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan. Mungkin kalau rekan-rekan sudah monitor, sudah ketahui, dalam minggu ini ada kegiatan lomba domino. Ya, lomba domino orado itu akan dilaksanakan minggu ini. Kemudian juga ada lomba Mobile Legend e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Dan insya Allah kalau lomba Mobile Legend ini nanti.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Komisi 1 DPRD minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Satgas Kelurahan terutama terkait peran mereka sebagai kolektor pajak bumi dan bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadirul yang mengudara di program Obras menjelaskan berdasarkan rapat kerja, masa kerja efektif Satgas ini sesuai menjadi 10 hari dengan honor Rp50.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, pihak legislatif menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW setempat.
4: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus 10 kali di 50 ribu kan 500 ribu. Tetap kami di DPRD sebagai kawasan sekarang, biar kegiatan lagi dari Tresor 1 tahun 2024, kita mau minta agar supaya Satgas jangan dilurah. Janganlah bukti dikati jangan sedangi pemerintah.
3: Komisi 1 berharap dengan memaksimalkan peran RT RW serta lembaga kelurahan yang sudah ada, serapan pajak dapat berjalan lebih kultur dan efisien tanpa tumpang tindih dengan pembentukan Satgas baru. Insan Mesra puncak pemilihan Duta Anak Kota Parepare tahun 2026 resmi bergulir di Auditorium Rumah Jabatan Wali Kota Ahad siang 14 Juni 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan promotor muda dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Duta Forum Anak ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
3: Apresiasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bunda Anak yang juga anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanti Nasra. Menurutnya keberadaan Duta Anak sangat strategis untuk mengedukasi rekan sebaya mengenai hak dan kewajiban anak sejak dini. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas P3A Kota Parepare, Insinyur Wildana menyebut bahwa sekitar 20 peserta yang mengikuti Grand Final ini merupakan hasil seleksi ketat setelah sebelumnya mengikuti kelas konvensi anak selama 2 hari. Wildana menambahkan pemenang dari ajang ini nantinya akan didelegasikan ke tingkat provinsi hingga nasional serta dilibatkan aktif dalam program kerja pemerintah.
8: Sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Jadi ini nanti anak yang terpilih nantinya ini kita akan menjadi Duta Anak Kota Parepare yang akan mewakili Parepare untuk tingkat provinsi. Dengan terutama di Dinas Perlindungan Anak, nanti kita akan mengaktifkan anak-anak Duta Anak tersebut dalam rangkaian acara-acara yang dilaksanakan oleh DP3A. Kayaknya kurang lebih 20 orang ya. Tadi kita lihat masalahnya ada yang mengundurkan diri karena dengan alasan pribadi. Anak yang bisa menjadi toladan, tidak hanya cerdas, tidak hanya toladan, tapi bisa mengimplementasikan ke masyarakat dan lingkungan masyarakat dan sekolah.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amaru Aung Hamka saat menghadiri dan membuka grand final pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 di Auditorium Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Sekda yang hadir mewakili Wali Kota Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh finalis yang dinilai sebagai calon pemimpin masa depan. Menurutnya, penggunaan auditorium B.J. Habibie untuk kegiatan forum anak menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak.
6: Di antara berbagai kegiatan forum dan pemilihan duta yang ada di Kota Parepare, kegiatan duta anak ini menjadi sangat istimewa. Karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita cintai.
3: Sekda menegaskan, anak-anak tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tapi harus diberi ruang untuk berperan aktif menyampaikan gagasan dan berkontribusi bagi masa depan Kota Parepare. Insan Mesra, Kepolisian Resor Kota Parepare menggulirkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Hal itu disampaikan Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda saat menggelar silaturahmi bersama Insan Media di RKSKP Cempai, Kecamatan Soreang, Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menjelaskan sejumlah agenda telah dan akan dilaksanakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, pembagian bantuan sosial, donor darah, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat.
7: Rangkaian kegiatan itu sudah kita mulai dari beberapa hari lalu. Itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian bansos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan.
3: Selain itu, Polres Parepare juga menggelar lomba domino dan turnamen Mobile Legend e-sport yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Kapolres menyebut pemenang kompetisi Mobile Legend akan mewakili ke tingkat polda, bahkan berpengaruh peluang melaju ke tingkat Mabes Polri.
7: Kemudian juga ada lomba Mobile Legends e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Yang insya Allah kalau lomba Mobile Legends ini nantinya ini akan kita kirim pemenangnya. Kita akan kirim untuk bertanding ke tingkat atas. Dalam hal ini ke tingkat Polda. Nanti kalau menang akan dikirim lagi ke tingkat Mabes.
3: Melalui kegiatan ini, Polres Parepare berharap dukungan media dapat membantu mensosialisasikan seluruh rangkaian agenda sekaligus menarik partisipasi masyarakat khususnya generasi muda di bidang e-sport. Selain perlombaan, puncak Hari Bayangkara ke-80 juga akan diisi dengan upacara dan syukuran yang dijadwalkan pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Polda Sulawesi Selatan.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman.

0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa mau nak makan?
1: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
2: Rumah makan Patato.
3: Bagus, toh?
4: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Meralu-ralu sih seliwa po janggo.
1: Iya, matua-tua-tua ngelino.
0: Mas, tak kada matua-tua-tua ngelino.
1: Tambah sih.
0: Oh, si di muharak dah.
1: Si di muharak.
0: Satu muharak.
1: Kira-kira aku tak kulengi jinggal letak malengi nangkeli.
0: 14.40 dah. Wah, saya nak pergi jalan jago atau pun jangan jadi malah kapal surat ada aku jolok luas seri-seri ni. Usah di mana?
1: Kira-kira aku tak jadi. Eh, nak kira pas tamu jingga pembuka ni. Lari masa ni.
0: Lari masa. Astaghfirullah. Ya. Pada mau di sini mana mau kita kapan yang sama serah?
1: Mudah-mudahan.
0: Harapan baru di tahun baru Hijriah.
1: Iya.
0: Harapan tak dilangitkan. Dibarengi dengan usaha.
1: Iya.
0: Insyaallah.
2: Dan kepada penerima karena pulsa Anda tidak cukup tunggu setelah nagabi.
0: Oh, Beni gero,
1: Pojang. Sudah suruh mahkamah aja.
0: Aja tepat aja tak di buhan dayan Pojang.
1: Kan iya, nomor baru.
0: Oh iya. Ero asa ko melu ki mata di polo mai. Pastikan jo lo engkau pulsa tak. Apa? Ya ko ya awak di jadi. Gampang mole hubungi. Kena gede?
1: Kena. Assalamualaikum.
0: Bang Onek, Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam.
0: Awe, Pak Kadis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat tahun baru.
0: Iya.
1: Bagi yang merayakannya.
3: Iya, tahun baru Islam. Bang Onek juga merayakan ini.
0: Iya. Wah, mega toko malah panggangi Bang Onek.
1: Biasa, Pak Pawi.
3: Makan Pak Gangguan, weh. Guru listrik milik palete.
1: Dega apa je jawapan? Nama kedai dan lupa ika apa? Apa sementara perjalanan iwan ni?
0: Urasa.
3: Bantu jo lo bola na awer kau kau bisa awer. Kami balik ke
1: lo sendiri. Mati pilo.
0: Mati boleh kiri ngangulang eh?
1: Boleh kiri ngangulang.
0: Iya.
3: Jadi Pak Golo si jo cerita.
1: Iya. Ada jawapan di sini bangune. Tapi mak kedai apa? Silakan ajukan permohonan ke ULP, nanti kita survei.
3: Oh begitu.
1: Iya, begitu jawabannya.
3: Banyak pipale ulo.
1: Iya.
0: Iya.
3: Oke.
0: ULP materi.
3: Jadi ternyata Iro Tanjung Verde. Tanjung Verde Iro kampung kurang banyak kok.
1: Iya, natang Spanyol.
3: Natang Spanyol nih Spanyol banyak sekali mengandalkan akan jadi juara ke depan.
1: Iya.
3: Ternyata ada Tanjung Perdu sedepi menemui apa Tanjung Selor
1: sedepi menemui Tanjung
3: Tanjung Redet ah, karena Tanjung ada persalahan yang sana kampung itu tiga Tanjung ku pari-pari kalau di Kaltara sekarang itu juga
1: iya
3: enggak ku rasa Tanjung Selor Tanjung Redet
0: iya
3: Tanjung Aus. Jadi si sirapnya mana meru apa ini harus Tanjung Verde.
1: Yang namanya Tanjung, Bang One, yang namanya Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut.
3: Oh ya, rasa Tanjung di. Ya. Oh, berarti Tanjung Verde.
1: Kebalikannya itu adalah teluk, teluk itu lautan yang menjorok ke darat.
3: Betul saya seselat. Pada
1: yang itu adalah pemisah pulau.
3: Oh, antara pulau. Oman, antara Oman dengan Iran kapan kerasalah ya pengalami? Jadi, Pak Ganggu Indonesia Pak Dewa kan, waktu di sini terlambat.
1: Niga,
3: biasa. Nales di kapang halangan kor kilo dua.
0: Oh ya ya ya.
1: Biasa tuh, tuh balik
0: sama. Solmetku, solmet nap. Pak Dimasero.
3: Jadi onang yang ni engkau kau tu yang acara sepaksa Pajanggo Indonesia.
0: Yeah.
3: Ternyata untuk semua pak nurut dia tujuan. Jadi lu siapa ya rumah kerah yang mana tempat-tempat masang ini yang bekerja sama dengan anda. Hari ini turun terima pak nak pertemuan ini rumah kerah. Saya dari Kitiwan. Pak cerita anak kau ajang gue melu sapa berita dan tanya itu tempat masak-masak, tapi aja makanan Pak Janggo. Iya Pak Janggo, boleh renung masyarakat.
1: Iya. Dek, anu mau, anu tau aja Rupangone, tergantung kita juga situasi macam-macam, tapi ya kemungkinan kemungkinan disembunyikan informasi aja Pak Wale, tak? Tapi
3: begitu.
1: Informasinya bisa terbuka, Pak Wale, tak supaya gampang.
3: Iyo maksudnya terbuka aja remelo juga dengar makan deh tujuan tapi dari makan deh punya anu tidak ada bos
1: ya,
3: jadi kemakanan tidak ada bos berarti ada sesuatu yang disembunyikan
1: ya kayak terancam itu jadi
3: terancamnya jadi ternyata ya motor Indonesia motor listrik masak bu. Masak bu mundur korong.
0: Ya, pura napa sih?
3: Nilainya agak mati rumah. Nilainya agak mati rumah terus.
1: Iro mati motor. Bangune, iro mati motor. Menurut kepala staf kepresidenan nanti dibagi ke dapur dan disuruh cicil.
0: Suruh meli tapi cicil.
3: Oh, cicil moy.
0: Ya.
1: Suruh meli.
3: Iya. Oh, si rumah meli. Pangkat dosa digital TV 75 inci.
0: Enggak, weh.
3: Angka sepatu, angka put kaki. Terkawai. Ya, melo kan makutan awajan bu. Ya, roh. Kok melo meli peralatan makanan motor atau televisi. Dia kena lapor ke bosnya dulu, ya, roh. Ya, roh, Pak Dadap.
1: Tetapi ini lapor ke bosnya. Kalau menyangkut.
3: Iya, harus ini lapor. Jadi panter sana Indonesia komelo yang meli para rata pasti nalapor ke Pak Janggo makanya yang
1: kena dengan dia bosnya anak guru mah iya
3: oh asli ke bos soko itu
1: iya kok pak bosku iya
0: degaga bos degaga bos oke bangunnya bangunnya dega bos oke bos sami
1: aku bosnya
3: deh taruh nih malu
1: iya kok bosnya iya
3: kok bosnya iya kok bosnya iya kok
1: bosnya iya kok apa degaga punya tanda-tanda bosnya kik waktu iya
0: bosa
3: apa pemikiran saya sebagai masyarakat biasa begini belum tentu loh elah dadang menerima kurumi ke peralatan agak kodina lapor ke bosna
1: ya itu kan kalau instansi begitu pasti ada persetujuan dari anu apalagi menggunakan uang negara misalnya tidak mungkin dia inisiatif
3: tapi makanya ini pengacarana Sony saja ya. Bukanlah soal negara, soal rakyat.
1: Cocok.
3: Bukan ini cocok, Bu. Di narayai nak kelola negara.
1: Iya, Pak.
3: Iya kira bos nih lah dada yang menurut gue Pak Janggo.
1: Hah? Presiden
0: ini? Iya
3: bos nih lah dada.
0: Iya sih.
1: Presiden ini?
3: Oh presiden ini bos nih. Orang ini semua tuh presiden ini makanya belum meli. Lah dada motor.
1: Iya. Nisan, nisan sah. Cuma secara detail dek
0: Erwatana Bang One apa meli jolo napa mapau
1: itu ya sangi punggawa Bang One
0: jadi jolo ragakan apa pau
1: Bang One ira sangi punggawa tidak harus tahu semua tapi boleh tahu sebagian pada cerita anak
3: komelo kima
1: pada cerita anak komelo kima pelete tiang listrik kan namu tanya manajer teo si runtu namu anggota anemi
3: oh iya ya. Iko itu lecek, kama palek ini anu melu tu jadi lu pakai uang rakyat. Jadi seharusnya menurut ya masyarakat yang tidak tahu masalah bisnis begini kan Pak Janggo kan?
1: Iya.
3: Menurut ya pengetahuanku pasti lah dah ada ini. Napa nanya bos, lu kak meli motor untuk anggota nyawa?
1: Iya.
3: Siapa tahu meli televisi?
1: Siapa tahu deh napa nanya bos nak le suruh mi? Engkau anggota na punggawi maka deh, dadang. Lali kematung ya, bagi yang ini ijin pakai.
3: Oh, akur.
1: Iya, siapa tahu kan, siapa tahu.
3: Iya, di siapa tahu. Apa pura biasa? Waktu na caranya bangun di bulan-bulan puasa, kan di bulan bangun deh. Selama kita memilih pemimpin, kalau pemimpin itu bagus, berarti kita dapat amannya ke depan. Koyor itu doa.
1: Iya.
3: Tapi kalau pemimpin itu jelek, kita juga dapat anunya istilahnya apa ikut terdoi jeleknya begitu.
1: Apa yang namanya daripada kanjana milu malah-malah najana milu malah dosana.
3: Turu di. Paling ceritanya bos kapannya dia angkat orang yang betul-betul orang yang dia suka, dia orang tahu berpengalaman kan itu makanya lada ada tomat tu. Ah begitulah.
1: Ya, Pak Janggo kurang-kurang nama cak kalau siang itu weh.
3: Angkat dia ni dapat pahalanya makanya. Siapa amat kok niger makara makor maksud apa itu istilah siapa niger istilah
0: oh detangkalingai
1: ayo dekaga nak
0: ya anu niger Pak Umar makada idi pada siapa amat kio kok kelurahannya RT RW dan
3: niger suruh siapa amat niger suruh
0: deje no kada suruh ya Pak Umar mi makada pada siapa amat kio kok kelurahan idi RT RW LPMK makom ya ro
3: oh. Oh begitu, tapi
0: maksudnya
3: kumpah iya kok ya, ada no Pak Guru keje macam oke
0: wah dia jele Pak Guru ke peringerang ini weh bangun
3: nah dia jele kata malaga makara eh 500 kan 60 peru
1: bangun
3: ini kata mak penyewaan
1: bangun nih, tapi dia kemungkinan ngantar ke sana personil kelurahan malaga-laga
0: dia nama laga dia
1: salah-salah
3: ya. Itu laga
1: tidak ada kemungkinan antar pejabat kelurahan misalnya itu saling ya. Gondok-gondokan kan enggak makanya memperingatkan bagi yang ada iya kok siapa amat alhamdulillah
3: oh ini rumah keraka Pak Iwan angka mantan RW lo boleh ni lo minta diurus mana seni mantan teman sama sama kaya lo ni lo minta tolong dibantu karena ada
1: di masa tadi dibangunnya tidak bisa mi dipungkiri menesal lagi maka ada pura mi nasalimi lo rata nasi poji cek sanggo tani masuk kue bulu re pemakan jalan itu bangunnya
3: ya, itulah saya bilang hanya menurut apa pahala si Dewan banter jadi makaraka doang kalinya pahala coba uang kalinya saya juga bisa apa di menganalisa kata-katanya ini teman karena biasa tuh je mangkor nasa pahala anunna tahu nah jadikan opini jadi saya kemarin tidak terlalu mendengar waktu itu anggota yang pertama
1: karena saya juga tidak mendengar saya tidak tahu tapi mungkin kemungkinan ini bacaan saya aku sama mau di tenati di dapat tujui ya miro deh apa yang pasti
3: kira-kira kira-kira kok di kampung ada nasi sama ama
1: ya kemungkinan anggapan ini makoro supaya dia nama
0: dia nama jahat makoto miro lo pedangi maka wadi jajok kami kampung lah Pak Umar ke makoro dia nasi sama ama jadi nasi sama ama
3: apa itu saya iseng Indonesia Pak Janggo kok turun-turun tuh kan anggota RW kongka acara nah pada siapa sama mau aja ke kelurahannya ini loh jadi maksud apa
1: maliwa waktu ya ini peringatan
3: maliwa ini waktu ya
0: gimana
3: oh iya balik emang tuh bisa sambung
0: iya
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mari kita makan coto
0: apa masih bawan agak mubira nggak po janggo aku tudang nggak maku aja nah jangan berharap
1: ya ku ya ai pada tu mana kenapa mandi jodoh ya kita lak de menali mandi jodoh sekedar
0: oke
4: halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu.
0: Iya, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Selamat melaksanakan ibadah pada hari raya 1 Muharram.
1: Iya, Ibu. Selamat juga.
4: Ini saya masuk. Saya sebenarnya tidak mau masuk tapi terpaksa saya masuk.
1: Kemarin
4: itu Pak Umar mengatakan siapa amat si ini pegawai kelurahannya.
1: Detonat tepuk kelurahan, maka kelurahan agak?
4: Dia tidak menyebut kelurahan. Dia cuma mengatakan pada siapa. amat
1: mengingatkan saja
4: bahannya.
1: Iya.
4: Apa? Kenapa Umar mengatakan begitu? Karena kemungkinan ada salah satu kelurahan yang ambruk, tidak bagus. Karena saya biasa lihat di kelurahan-kelurahan itu ada berapa kelurahan yang saya biasa pergi. Emang tidak merenung nih, gerak-gerak nih.
1: Yeah.
4: Ya kan, nyerah aja ke makor, apalagi di muka orang, yeah. Di muka rakyat biasa, bukan pegawai. Walaupun karyawan ketiga, apakah itu jangan terlalu kasar berbicara sesama teman. Itu kan alangkah bagusnya teman kita diperingati pada karyawan dan karyawati kelurahan atau yang dibawa naungan kelurahan itu cukup bersyukur adanya Pak Umar memperingati Anda-anda semua, terutama kepada RTS. Saya tidak memihak kepada siapapun,
1: yeah.
4: Tetapi saya memihak kata-kata Pak Umar mengatakan siapa amat sih. Sedangkan kita rakyat biasa, kita saja bersetangga rumah, alangkah politiknya itu kalau kita siapa amat. Lah, di dalam satu lingkup kelurahan, pengurus kelurahan itu mulai dari RT atau mulai dari lurah, sekur, karyawannya, P3K-nya, RT RW-nya, rukun, alangkah bagusnya. Bukan satu kelurahan saja yang bagus. Kalau bagi saya,
1: yeah.
4: Bagi yang tidak menyetujui kata-katanya Pak Umar, itu jadi momok bagi dia. Alangkah rugi umat Islam mendengar kata sama. Nah, dia agak menjadi sakit hati kepada Pak Umar. Itu alangkah ruginya Anda melaksanakan ibadah segala-galanya. Kan Pak Umar cuma memperingati kepada warga kelurahan, orang-orang kelurahan, bukan warga kelurahan, orang-orang yang dibawa binaan kelurahan. Kalau memang ada kelurahan yang demikian, berarti kelurahan harus diberikan nasihat bahwa siang amat sibuk, siang amat juga balik ini. Jadi kan Pak Umar ini memberi anu saja supaya tidak saya nilai pembicaraannya Pak Umar kemarin itu sesimasi itu cuma begitu penuhnya katanya tidak boleh juga dipertanyakan dan ada apa tidak boleh juga ditanyakan orang kepada orang, tidak cuma amati, Pak Umar bicara ini. Alhamdulillah kalau kita sudah mendengar dan kita diam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita kalau kita diam,
1: okay.
4: Dan kepada kita berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan tidak diperpanjang nih, selesai sampai di situ.
0: Tidak usah diperpanjang sekali lagi, Ye.
1: Ye, silakan Pak.
0: Silakan.
5: Ye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Ye.
5: Ye, selamat tahun baru Islam.
0: Ye, sama-sama.
5: Muharram walaupun apa ni? Ida ramah itu.
0: Ya?
5: Ya, katanya bertepatan hari Rabu.
0: Oh.
5: Besok. Ya.
0: Agak banyak.
5: Berdasarkan anunya, pengamatan hilalnya.
0: Oh ya.
5: Ya. Tapi apapun itu ya kita nilai positif saja.
1: Iya.
5: Ya, bukan soal anunya karena kita berharap di tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam, ya ada perubahan yang mendasar lah buat kita semua.
1: Betul-betul hijrah.
5: Ya, hijrah dari yang belum menjadi sudah, dari kurang menjadi cukup atau satu atau menjadi dua.
1: Iya.
5: Begitu.
1: Iya.
5: Ya, ya ini tambah-tambah lainnya. Ya, apalagi hari biasanya lama, hari ini orang ya, lama aku siama.
1: Siama.
0: Siama ama ki akur.
5: Oh, akur. Waduh, yeah. Makre lama makre ka we. Nyama petuk makre lama.
0: Akur Pak Dewan. Siama ama ki ye. Ye,
5: yeah, oi, tapi ya kok tadi kata di makada siama ama aja ya, ada kata ibakir.
0: Iya, yeah, betul.
5: Ya, yang lebih penting berkali informasi-informasi terbaru dan terbaik.
1: Iya. Yeah.
5: Atau ada yang perlu kita sharingkan bersama atau mau dicermati yang bisa menjadi masukan, bisa menjadi saran buat pemerintah atau buat siapa saja yang lebih bagus sebenarnya.
1: Iya.
5: Ya, kalaupun ada yang seperti itu kan, ya buah-buahnya kalau lagi diskusi, ya jadi memang biasa kalau diskusi, ya jadi saya tidak boleh baper.
1: Iya.
5: Ada nang ya rumah gue, maka ini jadi presiden ya rumah dadan gue. Ya, mari Pak Mak baju Gerindra. Iya, tapi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya juga kritik yang sifatnya positif dan membangun. Ya, kita terima semua.
1: Yeah.
5: Walaupun itu pahit, negatif, ya kita terima. Siapa tahu memang dengan negatif dan pahitnya itu bisa berbuah manis di kemudian hari. Nah, ya, pada sirup itu, ada warna-warna partai ini. Kuning, Golkar. Merah, itu tingkat juga Gerindra Koro, ya kue campur jadi es buah kan. Ya, jadi kalau siang-siang hari mandir di es buah kan menyamang.
1: Ada Pak Dewan depannya, Mas Cira ya?
5: Hah? Ada?
1: Iya. Yeah.
5: Oh iya, yeah. Ambil saja di situ.
1: Oke, okay. Sama situ.
5: Ya. Ya, yuk, para Koro peribahasa ya. Apa, jadi bubur, apa ya seru, biasa.
1: Apa itu
5: jadi bubur?
1: Nasi
5: jadi bubur. Sudah jadi bubur, ya. Nah, buburnya pengen kembali ke bubur, pokoknya di kampung. Ini asam.
1: Ya.
5: Parah itu. Ya.
1: Tapi kan, begini Pak Dewan, artinya kritik itu adalah perhatian, menurut saya. Apa tidak mungkin
5: dia
1: kritik itu kok lebih sengaja?
5: Iya. Ya kalau kritik itu berarti ada energi yang dikeluarkan yang begitu luar biasa orang lain untuk memperhatikan kita, kan begitu?
0: Iya.
5: Ya, menghabiskan energi untuk memperhatikan kita, kan begitu? Ya, tapi kita nilainya positif, ya bukan nilainya negatif.
1: Ya. Kalau ada yang perlu dijelaskan, dijelaskan. Kalau tidak ada, didiamkan saja.
5: Jangan cuma dibiarkan, artinya kita diskusikan. Kan? Ya, nanti kalau diskusikan banyak buah-buah pikiran, saran-saran pendapat sehingga bisa menjadi pembahasan yang menarik. Nah, bisa mengeluarkan solusi yang terbaik.
1: Ya. Dan memang Indosiar sekadar informasi, saya pernah diskusi dengan Pak Haji ini. Beliau memperlihatkan saya grup WA yang memang kalau ada masalah-masalah nasional itu beliau bilang ini semua yang mengemuka di nasional dan kita memang
5: kalau
1: ada kewajiban untuk menjelaskan ke masyarakat jika ada miskomunikasi.
5: Ya, begitulah kondisinya sekarang kita berIndonesia, berdemokrasi dan berbangsa dan bernegara.
1: Sebentar, sebentar Pak Dewan, sebelum lanjut ini titip untuk Pak Andi Iwan, selamat kembali terpilih menjadi Ketua Kadin Sulawesi Selatan ini, Pak Haji. Terpilih kembali.
5: Oh iya, jadi kita bersyukur atas kepemimpinan yang kedua di organisasi Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dinakodai oleh Bapak Haji Andi Iwan Darmawan Aras, ketua kita ini.
1: Ketua
5: Gerindra, kita berharap agar supaya kepimpinan di periode kedua di Kadin ya bisa memberikan harapan yang baik buat Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia secara umum, ya.
1: Tetapi,
5: ya, untuk membantu negara
1: ya,
5: dalam rangka memajukan, ya, mesejahterakan dan memecahkan Indonesia ini di mata-mata dunia.
1: Ya.
0: Iya.
1: Keterpilihan kembali ya, itu adalah pengakuan yang sudah real, seperti Pak
5: Dewan ya,
1: kembali terpilih, ya, alhamdulillah masyarakat menginginkan itu, makanya kembali terpilih untuk kedua kalinya untuk periode ini.
5: Ya, jadi kita bersyukur atas semuanya itu, jadi semuanya juga karena kerja-kerja bersama, ya, kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja yang sifatnya kekeluargaan. Di, contoh-contoh ini di, diberikan biasa oleh ketua-ketua kita ini seperti Pak Haji Andriwan Darmawan Aras yang sering memberikan kita masukan, bimbingan, ketika ada pertemuan baik di kepartaian maupun secara pribadi-pribadi kalau beliau datang.
1: Iya.
5: Pelajaran-pelajaran seperti itulah yang kami kami serap, itu kami perlakukan juga ke bawah.
1: Iya.
5: Ya, jadi kita bersyukur Pak Haji Andriwan Aras terpilih kembali, semoga dengan kepimpinannya membawa harapan yang lebih baik buat Indonesia dan Sulawesi Selatan secara umum. Ya. Ya, Pak Jambo sedikit menambahkan, jadi kemarin saya ada undangan mengikuti forum grup diskusi dari salah seorang peneliti dari Universitas Terbuka dari Jakarta, atas nama Dr. Sulkitli Sultan SNM. Dia ada hasil riset, jadi dia mencari apa namanya nih, mencari masukan-masukan dalam rangka mempertajam dan memperbaiki sehingga hasil risetnya nanti menjadi sempurna. Terkait dengan model smart political learning management berbasis digital dalam meningkatkan integritas perilaku pemilih terhadap politik. Ya, jadi nah ini hasil risetnya ini berbentuk game dan gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z, ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa ya cuma melaksanakan rutinitas saja. Ya seperti pendidikan politik di SMP, cerdas cermat, kemudian apa demokrasi rani, lari. Itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
1: Agak kurang.
5: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70-80. Walaupun kita kemarin di Pare-Pare 80 ke atas, ya.
1: Iya, betul.
5: Ya, 80 ke atas. Jadi kita, jadi dengan apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
1: Iya.
5: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone.
1: Iya.
5: Nah, itu kita ranking 1 walaupun secara umum kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sulkitli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
1: Iya.
5: Agar supaya tidak dilakukan lagi seperti cerdas cermat, apa.
1: Iya.
5: Ya, kan kalau menurut laporan dari KPU kemarin dan Bawaslu, partisipasi politik pemilih itu yang paling rendah kita di Pare-Pare itu pemilihan DPD. Ya, 14%.
1: Iya.
5: Ya, jadi 14% itu surat suara tidak tercoblos.
1: Yeah.
5: Ini kan artinya kalau di yang lain-lain itu sudah 70-80, itu kan artinya tidak perlu lagi disosialisasikan di tingkat itu. Yang perlu disosialisasikan adalah seperti DPD. Dengan model seperti kita memakai HP sekarang, jadi masukannya harus melalui gamifikasi. Ya, jadi apalagi kan sekarang efisiensi, jadi sudah tidak dimungkinkan lagi, apalagi nanti pemilihan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi MK, bahwa pemilihan pemilu berikut itu kan terjadi dua.
1: Iya.
5: Jadi di 2029 untuk presiden, DPR RI dan DPD.
1: Iya.
5: Kemudian untuk pemilihan gubernur, kepala daerah,
1: wali kota,
5: dan anggota DPRD kabupaten kota provinsi itu 2031 itu putusan MK.
1: Iya.
5: Dan tinggal di revisi dimasukkan ke dalam isi undang-undang pemilu nantinya. Nah, jadi dengan adanya efisiensi, ya, mesti memang dengan adanya ya, apalagi yang kemarin hadir yang dalam rangka apa namanya forum grup diskusi itu ada 7 orang termasuk saya, ada Dr. Ibrahim Pata tapi diwakili karena lagi kenunukan, ada Dr. Andi Luhur Priyanto, dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Profesor Sudirman, Prof. Sudirman Harmayadi dari pengamat politik dan demokrasi Sulawesi Selatan, ada Ketanda Saiful Jihad dari Bawaslu, anggota komisioner,
1: iya,
5: dan Asruddin Usai dari komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Ya,
1: iya, betul.
5: Ya, jadi masukan-masukan itu kemarin kita berdiskusi dalam forum grup diskusi untuk apa namanya memboboti hasil riset ini sehingga nanti muatan-muatannya atau konten-kontennya bisa lebih maksimal dan bisa diterima. Jadi ada dua, nanti ada tiga, bagaimana caranya pra-election, election, dan post-election. Ya, jadi sebelum pemilihan, pemilu, sementara pelaksanaan pemilu, dan setelah pemilu. Jadi isinya nanti begitu. Jadi bagaimana nanti dipahami oleh adik-adik kita atau pemilih, bagaimana caranya memaknai dalam rangka pelaksanaan pemilu di 2029 dan 2031.
1: Memang kalau menyentuh dengan passionnya anak-anak sekarang itu lebih mudah dan lebih murah.
5: Dan lebih murah apa? Ya itu yang dikaitkan dengan pelaksanaan efisiensi oleh negara kita sekarang ini. Jadi anggaran-anggaran di penyelenggara kan dikurangi.
1: Iya, betul.
5: Jadi karena dikurangi, ya lebih pakai yang lebih murah, tapi lebih mengena.
1: Iya.
5: Nah, seperti tadi yang disampaikan Wak Janggo dengan memakai gawai.
1: Iya.
5: Nah, karena tidak butuh lagi biaya.
1: Desainnya anak-anak sekarang di situ.
5: Iya, desainnya. Jadi mudah-mudahan nanti riset itu berhasil. Nah, tapi prototipenya sudah ada.
1: Belum
5: sempurna. Jadi prototipenya. Karena dengan FGD ini, ini nanti menambah masukannya peneliti untuk melengkapi konten-kontennya. Karena FGD ini sudah tiga kali dilakukan.
1: Iya, semakin menyempurna.
5: Dilakukan di Serang Banten, kemudian di Bandung, Jawa Barat, kemudian ketiga Sulawesi Selatan, Parepare. Ya, jadi bersyukurlah kita karena suara-suara kita juga diminta untuk menjadi hal penting dalam penyempurnaan gamifikasi pelaksanaan kesadaran politik untuk meningkatkan partisipasi politik yang ada di Indonesia.
1: Dua tempat sebelumnya itu kayaknya Pak Dewan jumlah pemilihnya banyak.
5: Ya.
1: Mungkin perhitungannya ya termasuk Sulawesi Selatan.
5: Ya. Kebetulan yang peneliti ini orang Sulawesi Selatan, jadi dirinya Parepare.
1: Ya. Mungkin penghormatan pada tanah leluhur.
5: Ya, jadi kebetulan juga tempat kuliah dulu di S3 UNI, kebetulan terangkat menjadi dosen di Universitas Terbuka di Tangerang. Ya. Ya, sekira itu informasi.
1: Izin tanya Pak Dewan.
5: Yeah.
1: Boleh kemangan truk milik kah?
5: Iya, yeah, dari.
1: Ya, kegiatannya Ibu.
5: Iya, yeah, ini kegiatan bakti Ikatan Dokter Indonesia di Demoe.
1: Di mana itu anunya Pak Dewan, yang dekat lapangan atau yang di mana?
5: Dekat lapangan, rumahnya Bidan Kasna di sana.
1: Oh, ya dekat
5: lapangan. Yang penting ada rame di sana, dekat dari lapangan. Dari masjid.
1: Oke.
5: Kalau ada rame di sana.
1: Ya, kebetulan ada undangan juga, rencana liputan. Mudah-mudahan masih dapat dokter nanti.
5: Iya.
1: Sampai jam 12 katanya. Iya.
5: Siap. Sampai jam 12,
1: iya. Iya, makasih
5: Pak. Iya, makasih banyak, Bro. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang kita patut syukuri, Bapak Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Beliau adalah anggota fraksi Partai Gerindra dan sangat aktif menjawab banyak pertanyaan dari pendengar. Tangkalingan ini bangun itu?
6: Halo.
1: Iya, silakan.
6: Dimaksud tenang enggak Dokter
5: Wasemen depa mana ngRDP?
1: Dia kira Pak Jago. Dia kapan ngRDP makuki apa tanggal acara itu?
5: Wengi.
1: Oh, ada wis sengi.
5: Oh, apa makanya salah? RDP masalah iuran sampah jam 2.
1: Oh, komisi 3 kapan?
5: Oh, bukan komisi 1.
1: Iya.
5: Komisi 1. Tapi di Jalan Jekoto tadi kita bersyukur ada seperti DPR Pak Dokter yang selalu memberikan penjelasan, masukan. Inilah yang kita butuh sebagai pelayan masyarakat di bawah.
1: Yang penting bangunnya harus camkan itu bahwa saya ini dapil ujung.
5: Iya, makan itu. Ini nana itu.
1: RDP jadi komisi begini, 3
5: kemarin.
1: Oh iya, kemarin komisi 3 RDP-nya soal sampah.
5: Oh, jawabannya Pak.
1: Iya.
5: Kemarin itu tadi ada jelajah kota ya.
1: Ya, yang penting intinya bangunnya Pak Dr. Kamal itu kalau masih anu untuk periode berikutnya ujung minimal kan kesuaraan 20 kok tuh.
5: Bal minimal jadi 02. Model 02 01.
0: Pak Melo
5: Toki ini Gerindra bisa berpredikat di Parepare, Kapura di Golkar,
1: Nasdem. Saya ikuti dulu tuh pelantikannya Mario Makadawat. Nanti kalau itu partai 1 E5, kita 6.
5: Ya. Jadi saya itu mulai dari Wakil Presiden Prabowo sampai naik tidak pernah lepas. Jadi terus itu wajib Prabowo kumulat Pak Jago. Saya hanya bagaimana sebagai pendukung setia merasa melihat bahwa kebaikan seorang presiden ini dihianati oleh orang-orang seperti dadak ini. Itulah kami berpikir kalau orang-orang begini yang terus dicari, kasihan seorang pemimpin mau memperbaiki generasi ke depan, tapi ujung-ujungnya orang ini tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang menunjuk ini.
1: Ya, tidak menjaga kepercayaannya.
5: Iya, maksudnya mari ceritakan ke Pak Janggo, iko bos, menunjuk Indonesia. Indonesia bekerja lebih baik.
1: Ayo terima kasih ya, bos, bosan kak.
5: Jadi kembali ke iuran sampah. Itu tadi saya salut bahwa harusnya diperdayakan RT RW. Iya, saya sepakat Pak Gatua, Pak Dokter, bahwa kita ini di kelurahan tidak pernah tahu menahu apa iuran sampah, bagaimana kita jelaskan ke masyarakat. Jadi, untuk ikut ke masyarakat, maku tanah kok ini, karena kadang masyarakat kalau ada persoalan, ada sedikit dia mau tahu, ada mau ditanyakan, pasti ke rumahnya RT RW.
1: Iya.
5: Tapi ya, kami lebih jawab. Bukan makanya, pakai sisi perwin ke sepak kemanya sampah. Tapi saya hanya mencari-cari berita. Kan saya jauh diperangi, maka memang itu wajib. Untuk bagaimana meningkatkan PAD. Nah, tapi kita ini mau bagaimana sosialisasi itu diadakan di kelurahan. Kalau lingkungan hidup turun, boleh. Jadi kita banyak yang perlu ditanyakan dan kita perlu banyak mendapatkan yang kita mau menjelaskan ke masyarakat.
1: Iya.
5: Apa kita pernah disampai sampai lubang di bulan masyarakat? Enggak sampai milih wajah ya. Jadi sekarang kita bagaimana nih?
1: Ya, pada petakan tak bawa mi.
5: Iya, saya dapat informasi dari teman di RT di Kebun Sayur, RT-nya juga di sana tidak tahu. Saya dapat lagi RT di daerah Termasuk Pak Alat, itu misalnya. Jadi, yang dikatakan dulu Pak Ketua bahwa perlu sosialisasi ini tidak pernah diadakan. Tidak pernah. Jadi, kalau belum ada kata terlambat, kenapa tidak DPR paling tidak memberikan arahan ke BLH lewat Ketua Komisi 1, Pak Dr. Kamaludin, adakan dulu sosialisasi. supaya kita bisa juga memberikan apa yang terbaik untuk masyarakat, supaya pembayaran ini bisa betul-betul dengan hati yang tulus, tidak menokok-nokok seperti Indonesia. Indonesia menokok-nokok buku, cuma buku, semacam aja ya.
1: Yeah.
5: Ada yang saya dengar masyarakatku ada membayar 2 bulan, ada membayar langsung 5 bulan.
1: Kalau lulus kan bangun ya, dia nama noko-noko Indonesia, dia minum lo aja.
5: Oh, dia kurang macam aja.
0: Bangun ya. Maka daka, yang penting engkau fasilitas umpah sedia ngeki insya Allah makam aja gitu, tapi aku dia gak sabar aki
1: berarti oh, dia nama noko-noko emang ini lo aja
5: ini memang perlu fasilitas
0: ya sedia aja lo fasilitasmu
5: tapi makuku ini tak otoknya apa otoknya ro pas sampai aku dia cina kama main dia mutam wani maka ya masalah si otoknya otok nanti kita aja jadi biasa aku ke kama tangga penyaga
1: bang Unik
5: engkau
1: telepon apa mandang ya. Mari tadi.
5: Oh iya, selamat dulu Pak Manang.
1: Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Manang silahkan Ki.
1: Iya, silakan Pak Manang.
6: Di sini di mana Ki? Ya mana?
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, ada kabar tadi dari Pak Manang ini Pak Manang. Oh ya, silakan Pak.
6: RDP Komisi 3 melibatkan 4 camat. Jadi camat Soreang, sama ujung, sama Bacukiki Barat, Kadis Lingkungan Hidup dengan pendapatan daerah.
1: Yeah,
6: itu diundangan. Tapi, nah, saya telepon sebelum kemarin, saya telepon Ibu Susi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kiri yang ngair undangannya.
1: Yeah.
6: Untuk rapat dengar pendapat kemarin jam undangan Nabita jam 14.00 tapi jam 2 Komisi 3 di ruangan Komisi 3. Nah, saya berharap kemarin itu Indo dengan Pak Janggo waktu saya telepon Ibu Dinas Lingkungan Hidup kan ada masyarakat sebelumnya kan saya fasilitasi melapor ke lembaga saya fasilitasi. Saya coba-coba sampaikan. Nah, ini mi yang karena kemarin Moka sebenarnya masuk di ruangannya Komisi 3. Sempat aku buka pintunya. Tapi kan tidak diundang, Ki. Harusnya Lingkungan Hidup kemarin waktu saya telepon itu, angkat teleponku baru dia bilang datang Ki Pak Manang.
1: Pak Manang?
6: Saya,
1: Tapi yang meminta RDP itu bukan kita.
6: Bukan saya, sebenarnya kan bukan saya, pada prinsipnya bukan saya. Tetapi atas waktu saya masuk di Obras itu 2 hari yang lalu, itu Pak, ada anggota DPR yang meminta kalau misalnya, kan anu ini, Pak Janggo, Pindologo, rame ini menjadi anu.
1: Ya maksud saya, siapa yang meminta itu untuk RDP?
6: Kalau apakah saya organisasi pribadi, sebenarnya tidak pernah menyurat. Tidak pernah kan menyurat ke DPR Komisi 3, tidak pernah.
1: Oh, berarti RDP-nya inisiatifnya dari Komisi 3?
6: Saya tidak tahu, karena kemarin waktu saya telepon minta petunjuknya Pak Kamaludin Kadir, justru dia bilang temui Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendapatan Daerah, kalau itu tidak ada kejelasan, maka minta supaya RDP.
1: Ya.
6: Nah, ini juga kemarin kan beberapa kali saya komunikasi dengan Ibu Susi Lingkungan Hidup. Dia juga baru mau komunikasi, baru mau

0: nanti ada ya, yang lain
1: yang, tapi yang pasti kemarin itu
0: ada yang lain yang meminta RDP itu.
1: Siapa?
0: Ada yang lain yang meminta RDP itu, bukan dari pihak.
1: Tapi tidak ada masyarakat di situ, Ambo. Anu, Pak Janggo. Tidak ada masyarakat di situ.
0: RDP kan memang seharusnya kemarin siang.
1: Ya.
0: Yeah. RDP itu kan seharusnya ada yang mengeluh, kemudian dijelaskan sama, atau nanti saya diskusi dengan anggota dewan
1: bagaimana diundangannya juga. Di undangannya juga Ibu Susi hanya mengirimkan saya undangan melalui melalui HP.
0: Ya, WA ya.
1: Pikiran saya itu saya hadir di situ, tapi rupanya celeng sama apa kan, seolah-olah ini apa-apa masih di kita mau ke dalam.
0: Ya, internal ya.
1: Internal, jangan sampai internal, nah usir ke keluar, tambah malu kan ribut. Begitu. Nah, kalau ini yang kita mau ini yang kita mau, apalagi namanya nih Pak Janggo Indo. Harusnya kalau misalnya, atau sebentar saya telepon kan beberapa di teman-teman di Komisi 3 itu.
0: Iya.
1: Saya mau telepon nanti, mau saya sampaikan, saya bilang apa adunya, apa hasilnya RDP kemarin siang.
0: Iya.
1: Apa hasilnya, karena jangan sampai tetap masyarakat disuruh bayar, sementara pelayanannya penjemputan sampah itu tidak efisiensi, belum piano, belum pi normal. Kasihan masyarakat, Pak.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya kemarin itu kan dana di Cengambo, dana di Cengano, Pak Janggo Indo. Di uli mana nih orang kota kan kemarin itu nak stok kan juga bilang kita kan yang kasih masuk surat RDP pamanan, saya bilang sepengetahuan kayaknya tidak, tapi memulai itu sampah, retribusi sampah, memang saya sempat telepon Pak Kamal atas aduan masyarakat di atas gunung.
0: Minta
1: petunjuknya Pak Kamal. Pak Kamal bilang ke saya, Pak Manan, malah saya sampaikan Pak Kamal, kalau saya suruh hentikan dulu itu pembayaran sampah. Tapi petunjuknya Pak Kamal, koordinasi dengan lingkungan hidup, dengan dispenda, kalau itu tidak ada, buntu, kita RDP, undang ke DPR. Itu jianunya kemarin. Tapi kan respeknya lingkungan hidup ada ji, tapi ya walaupun sedikit agak lambat ya, karena mungkin baru mau koordinasi dengan 4 kecamatan, beberapa kelurahan, yang mesti juga kasihan Ibu Kadis ini, koordinasi dulu, tidak mungkin menjawab begitu saja tanpa koordinasi dengan minimal di tingkat kelurahan.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Ya, saya mencoba juga menghubungi salah satu anggota Komisi 3, mudah-mudahan ada respon.
1: Ya, Komisi 3 yang saya lihat kemarin ada di situ ada Pak Jispari Genda.
0: Tapi
1: Ketua Komisi 3 sendiri yang pimpin kemarin.
0: Tapi Pak Manang, info dari sekretariat, surat kemarin RDP di Komisi 3 itu oleh Pak Makmur Raona, bukan kita.
1: Ya. Tapi enggak tahu Pak Makmur Raona hadir atau tidak.
0: Oh, jadi
1: iya, harusnya kan hadir, beliau itu harus hadir.
0: Hadir.
1: Hadir ya? Ya, alhamdulillah hadir. Kalau hadir nih. Bagus nih kalau hadir nih. Ya. Bagus kalau hadir kalau begitu, supaya ini juga Komisi 3 kita mau tahu ini, Ambo. Mudah-mudahan ada informasinya dari kita, atau saya nanti mencoba telepon teman-teman anggota DPR, Komisi 3 khususnya, apa hasilnya kemarin RDP, apakah dihentikan pembayarannya bagi masyarakat yang ada di atas pegunungan, notabene tidak ada penjemputan kendaraan sampah, atau tetap membayar sementara pemerintah memperbaiki, artinya berusaha untuk bagaimana kelengkapan penjemputan sampah.
0: Iya.
1: Ya, lorong-lorong kecil itu tadi, ini yang kita mau tahu dulu, Ambo. Pak Janggo dengan Indo.
0: Ya. Tapi informasi dari Pak Haji Kamaluddin Kadir ini, enggak apa-apa kalau Pak Manam bersurat juga untuk minta RDP soal sampah dan retribusi.
1: Bisa. Iya, ya, bisa. Insyaallah kalau memang saya RDP juga, minta RDP juga.
0: Iya.
1: Insyaallah. Oh, ada informasinya Pak Nasir, saya hubungin Pak Kamal.

0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, pale panjang go.
1: Iya, siap. Makasih Paman
0: Awando. Mudah-mudahan apalagi namanya ini kan kita senantiasa ini menyuarakan, mengkritik pemerintah itu sepanjang ada solusi, jangan hanya sekedar dikritik saja. Kita mengkritik itu ada solusi. Sehingga masyarakat, apalagi namanya ini, kita semua ini masyarakat, ketika ada pelayanan pemerintah yang kurang apalagi namanya ini perlu diperbaiki, maka kita harus tampil menyampaikan dan mesti ada solusi. Jangan hanya sekedar mengkritik saja. Kalau saya menurut pendapat saya tidak benar itu yang begitu.
2: Yeah.
0: Mengkritik tanpa solusi. Harusnya kritik membangun dan ada solusi. Saya kira itu Pak Janggo.
1: Oke.
0: Rindo, terima kasih banyak. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini mau celah tanggal lagi. Rindo.
2: Mage.
1: Nule kapang. Wajib muka lepang.
2: Kenro lepang.
1: Loko DPR.
2: Oh iya.
1: Ya minta informasi.
2: Tidak bisa gak minta informasi langsung melalui WA atau bagaimana?
1: Ini sementara saya hubungi nah.
2: Iya.
1: Agaan kalau melalui WA biasa karena kesibukannya
2: iya,
1: beliau kita agak susah untuk terkoneksi.
2: Masih ada kesempatan Insya Mesra, silakan bergabung lagi di sekarang pukul 9.50 menit ya, 10 menit lagi di hari pertama Muharram 1448 Hijriah.
1: Iya, inilah iya. Sementara saya komunikasi dengan salah satu anggota Komisi 3. Si tanya-tanya mau informasi.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, masih ada waktu 10 menit. Ya, digagas punggawa waktu.
2: Digagas punggawa di nomor 3. Lanjut.
1: Apa di mana itu napa?
2: Anggaran berita Jelajah Kota hari ini Pak Janggo saya lihat dulu ya.
1: Oh, iya.
2: Iya. Perlu sampai ke pendengar tak?
1: Iya, sampaikan.
2: Iya, maka ada anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Parepare meminta Pemkot jemput bola. Wah. Kanjai Po Janggo, kabar bagus. Halo.
3: Pak, halo.
2: Iya. Yeah.
3: Gimana Pak? Halo, Bendre.
1: Hah?
3: Gimana deh yang gak dikirin ini?
2: Iya.
3: Kenapa nih Pak? Pak, nama pertama suruh.
2: Pak Makmur Raona.
3: Mau nyanyi, berikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan. Kalau sulit ini, kalau saya pribadi, kurir oleh sama korong niro tuwe, ala niro satgas si kumka anak muda di sana jama kur kampungnya. Jadi harus tahu memalai niro sampah nama sarakai. Harga-harga sampah nama Pak Janggo, kurir oleh Pak Janggo pasti.
1: Yolona kelurahan.
3: Yang kita anak-anak muda kan banyak di kelurahan-kelurahan kita itu ada anak muda yang memang mau bekerja. Apalagi makanya Pak Dokter Kama 50 sembuh.
1: Nyesel. Nyesel.
3: Jadi dalam satu bulan 10 nyesel lah matanya. Jadi 10 sih bila kita lupur dia matanya sih.
1: Iya.
3: Percerita tadi?
1: Iya.
3: Berarti 10 hari saja ya aku mengingi mati pagi masyarakat yang mengingi tahun pagi
1: tahu ulepe mapi
3: ulepe yang bersini tadi
1: iya
3: lah bersih ulep nih
1: iya
3: tapi mas koro gue jona sepaka malukin kenapa RTRW tidak dilibatkan RTRW engkau lingkungan kepada RT1 kutu miru RT1 mas tadi
1: iya
3: RT2, Kutumir RT2 jadi ini nama bilang matanya, kreatif-kreatif maka gimana sih RW? Nanti RW sampai ini jadi memang harus dipikirkan ke depan ini evaluasinya Pak Janggo.
1: Iya.
3: Karena kita mengharap bahwa dengan adanya iuran sampah, BAD kita bisa meningkat.
1: Betul.
3: Jadi kita memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga kepada kelurahan, lihat kondisinya tahun ini apakah ada peningkatan atau hanya penurunan. Kalau penurunan, di mana kira-kira jatuh? Supaya cari yang mau bekerja dan mau meningkatkan BAD kita.
1: Iya.
3: Iya, karena terus terang ada beberapa yang hanya kekur masinya begitu. Jadi ini bukan kita tidak siap, memang hanya menjelaskan banyak kejadian begitu. Contoh saja PBB, kita harus lihat apakah kelurahan kita sudah meningkat atau masih stagnan atau menurun.
1: Iya.
3: Ya, karena kenapa kita tidak mau memberikan kritikan ke kelurahan kita masing-masing dulu? Yeah. Karena kita mau kita ada peningkatan. Seperti lurah baru ini harus ada peningkatan BAD untuk BBB-nya.
1: Iya.
3: Karena dulu-dulu itu ujung-ujung tidak pernah masih 10 besar. Jadi inilah yang saya sekatakan, bukan saya tidak siap sama ya. Lebih baik kita mengkritisi diri kita, kelurahan kita untuk meningkatkan dulu.
1: Iya. Terkadang juga kita boleh bercermin di tempat lain, bangunnya untuk melihat keberhasilannya. Ada namanya ya, ATM.
3: Ya, kita harus mencontoh seperti kelurahan Julara. Dia mampu meningkatkan
1: ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau pengusaha ya, itu namanya ATM.
3: Itulah kita bagaimana supaya karena ini orang tanpa baru, nah ini perlu kita memberikan masukan supaya kita bisa mendapatkan PAD lebih. Karena kalau menunggu anggaran dari pusat itu kan selalu efisiensi. Nah jadi mudah-mudahan Pak Manan juga bisa memasukkan surat. Nah kalau bisa ya kita bisa ikut nyembrung lah.
1: Ya.
3: Itu bagaimana supaya kita tahu menahu.
1: Janjian
3: kalau memang lingkungan hidup belum ada rencana turun ke kelurahan.
1: Iya.
3: Tapi saya rasa Ibu Kadi bisa merencanakan turun ke kelurahan-kelurahan, juga memberikan arahan supaya kita bisa sama-sama untuk meningkatkan keedifikan ke depan.
1: Oke.
4: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Bang One masih ada 5 menit lagi Pak Janggo.
1: Iya, silakan diulas jelajah kota lagi.
2: Ya, tadi berita yang pertama sudah disampaikan, diulang anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Parepare meminta Pemkop jemput bola.
1: Tanya kapan itu?
2: Kemarin. Oh, berarti kemarin itu?
1: Iya.
2: Oh, berarti ini hari. Komisi 1 DPRD Parepare meminta Satgas Kelurahan dievaluasi, sarankan optimalkan peran Ketua RT RW.
1: Iya.
2: Oh, iya. Iya. Kemarin ini?
1: Kemarin ya, itu baru kemarin.
2: Oh iya.
1: Yang tayang tadi.
2: Selanjutnya Grand Final Duta Anak Parepare 2026 melahirkan role model pencegahan perundungan dan pemenuhan hak anak. Berita yang ketiga masih berkaitan dengan duta anak ini Pak Janggo.
5: Meminta Pemkop
2: buka Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Parepare ajak generasi muda jadi pelopor kebaikan.
1: Iya.
2: Dan yang terakhir, kasus dugaan korupsi DPRD Parepare masuki tahap penetapan tersangka.
1: Iya.
2: Itu ada 4 berita jelajah kota hari ini Pak Janggo yang sudah kita sampaikan. Silakan dengarkan kembali nanti di pukul 2 siang atau jam 14 siang.
1: Iya. Ya, kumpah, telu menek. Untuk sisa waktu silakan di 08 ICD menjadi
2: dengan waktu Pak Janggo ya.
1: Capun ini.
2: Engke kapal balu-balu teman tepalaba. Sekalian tepalaba ni balu-balu tak sekalian pamitone.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Manang Kaki Mareng Kalinga. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra Wali Kota Parepare Tasmin Hamid melakukan peninjauan langsung ke area pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Parepare Senin 15 Juni 2026. Didampingi Kepala Lapas Kelas 2 Parepare Martin beserta jajaran, Wali Kota meninjau greenhouse yang tengah dipersiapkan sebagai sarana budidaya tanaman hidroponik. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare melihat secara langsung berbagai fasilitas yang telah disiapkan guna mendukung program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan. Selain meninjau greenhouse, Wali Kota juga mengunjungi area perkebunan yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Program ini merupakan salah satu upaya Lapas Parepare dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pembinaan warga binaan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Wali Kota Parepare turut melakukan penanaman bibit sayuran bersama jajaran Lapas Parepare. Adapun bibit yang ditanam antara lain kangkung, terong, serta beberapa jenis sayuran lain yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Lapas Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Tasmin Hamid mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilaksanakan Lapas Parepare, khususnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pengembangan green hidroponik. Sementara itu, Kalapas Parepare Martin menyampaikan bahwa greenhouse dan area perkebunan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan yang terus dikembangkan di Lapas Parepare. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan sangat kolaboratif sebagai wujud dukungan bersama dalam menciptakan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
9: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
8: Ikan apa mau nak makan?
9: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
8: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
10: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
9: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang, nah.
10: Rumah makan Patato.
11: Bagus, toh.
12: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah di hari ini, hari pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah ya, bertepatan dengan 16 Juni 2026, saya hadir kembali di ruang dengar Samsara semuanya, menemani Samsara di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi. Untuk siaran kami, kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Oke, selamat pagi semuanya dan selamat menikmati suasana libur Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 Mesra.

0: وكفاها به الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
2: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم.

Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni may panasay na niya palahirangi tanra syukur katalo risesiara jannah Allah Ta'ala nasabari famasi marajana rangi afangin ringan na lo padari kemanang di tengah na jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki si mata panenungangi roa si bibulana kung Allah Ta'ala nasabak dua telui fakka si biang memuari kung Allah Ta'ala natari malam ku i sininna fakka si biata sabah nasabari nari lolongangi ur karajana famma siwi asalama kenge rilino asalewangenge mati suri mundina amin ya rabbal alamin makutu hurufimeng sebagai umat na nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallamah padalo nikme simatap pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah bacata angkani angkamu fi ritujunna babu zikril mauti wa qasril amali bapan nasaingi ritujunna alab biranna aring-arangangi ritujunna amatingangi nania ipuncokinne riasangi angan-angan qalallahu ta'ala narampi pun Allah Ta'ala rilalanna akwaram melebi alam yakni lilladhina amanu antah sya'a kulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihil amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun narampe pun Allah Ta'ala alam yakni lilladhina amanu adik faga narafi wattunna fisisina tomatappe antakhsha'a qulubuhum li zikrillahi untuk pahusui atinna merengera lori pungalla Ta'ala wa ma nazala minal haqqi naniya ia engke turung fuliri atau ngenge yanaritu akora melebihi

ta'ala rilalanna surah al-hadid ayat 16. Adik pagana rafi wattunna to mata pein apa tunru ya tinna si mata maringera lori pungala ta'ala nania si mata apa tunru ya tinna koleri akora malambi. Iwi ayat engkei rampengeki adalah ayat yang sangat halus pengungkapannya. Adik fagana rafi wattunna. Sementara pungalla ta'ala mariseng ngirisiseta, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa memaksa Al-Jabbar Al-Qawiyu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya, menggunakan bahasa yang sangat halus. Adik fagana rafi wattunna tomatappe napa tunru yatinna maringer lori pungala ta'ala. Banyak orang yang menyatakan dirinya beriman, neia kia sebatas pengakuan. Matapak kak dek gaga puang isompa sangadina pung Allah Ta'ala. Matapak kari engkana asurungenna Nabi Muhammad sebagai suruna pung Allah Ta'ala. Baru sebatas ucapan lisan semata. Devana temme rilaleng ati macinnona. Kangkana pungala ta'ala menyapa kita sebagai hambanya di pagana rafi wattunna. Tomata pe'e nafatunru yatin namananro untuk merengera lori pungala ta'ala. Wa ma nazala minal haqqi anrenge nafatunru yatinna kuleri akoram malebi na bacai na gurui na dalami na malakeng wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu annia ja lalui padai engkei menanru pada wawang ia engkei iwere kita fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Engkei menanro riwettu malampe matadda atinna menanro annia maiga fole timennanro fasiqun sai-sai to fasik. Apa ringerang ilori pung Allah Ta'ala di sisi atau matapai ajak lalu na engka gifada wawang iya engkei iwiri kita engkei atinna mater dik namelo tarima riasangi kebenaran.

Iya ya ima peringerangi lori di atanna pung Allah Ta'ala. Sebelum Allah memanggil kita kembali menghadap kehadiratnya, serikwa mengi engka ki petunru ya titah. Meringera lori pung Allah Ta'ala, nania petunru ya titah. Fuleri akora malebie ya lai sara mak gurui akora malebie ya lai sara mak guriwi bacana mak guriwi aga akat tanah andrengi fadu feri lalena atau tungata. Hari ini kita berada di 10 Muharram 1446 Hijriah. Mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai bulan hijrah untuk kita semua. Ya laisara makguriwi akorangi bacana akatana lisetna serikwa mengi salama kilino saliwangan nikmati riak serimun rindu. Bahagia dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa hatinya tunduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, meluangkan waktunya untuk mendalami Al-Quran gangkana nale sebagai pedoman rilelena aku tungenna kangkanna salama irilino salama imati surimundrina pengallahu ta'ala. Sebelum datang masa penyesalan itu engkemu fa umuru nafindrenga kipungala ta'ala, waktu kita jangan pernah sia-siakan. Waktu yang Allah berikan bukanlah pemberian gratis, bukanlah pemberian cuma-cuma. Yakutanaman matu, setiap harinya matahari terbit dari timur tenggelam di barat, esoknya lagi demikian seterusnya. Tetapi walaupun setiap hari seperti itu, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Dek gaga gratis yakutanamana ngimatu papinya mengengkene weringi pungala Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini kita berniat untuk menjadikan hidup kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berniat untuk merubah dari hal-hal yang tidak produktif ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Farisse-farisse leta kira-kira selama ini di toga gaga wetutta berlalu begitu saja. Capi wetutta ri kafe-kafe, capi wetutta riolona televisi, capu wetutta untuk hal yang sia-sia. Inilah saatnya kita mengevaluasi diri sebelum nale taru-taruna pengallahu ta'ala. Ayat ya engke si tak gatung si bawa yiwi pembahasata cukup banyak yang berbicara tentang zikrul mauti wa kasrul amali. Dari sumpungina bacata
ritujunna hadis engke si tak gatung iwi pembahasata. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khudz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Bapule rifanguluta Ibnu Umar kodo bare rifurio rifung Allah taala qoritu. Qala maka dewi fanguluta Ibnu Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi sewa waktu nakande-kande kasuruna fung Allah taala. Begitu dekatnya Nabi dengan sahabat, tidak ada jarak di antara mereka. Padahal mariseng risiseta, Nabi adalah orang yang paling mulia di muka bumi, sangat ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Tetapi dalam keseharian, walaupun Nabi memiliki kedudukan yang mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi bersama dengan para sahabat tidak ada jarak di antara mereka. Dari mana kita tahu iwe hadesna Nabi ta? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Maka dia fanguluta Abdul Ibnu Umar nakandek-kandek kana bitah. Ya, kalau ada orang yang sangat dekat bistinya, sangat dekat dengan persahabatannya, yang namanya sentuhan fisik itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Ya, nakandek-kandek kana bitah. Pada tukung ka sahabat ta sangat dekat dengan kita, kadang kita memegang pundaknya, ya, ikande-kande sambil kita berjalan. Maka Dewi Nabita, kun fit dunya ka'annaka gharibu. Ibnu Umar, engka kori yewi elibu nelino ka'annaka gharibun pada launa tau pulih-pulih orang asing au abiru sabilin. Ya rega engke ko rilibu ne yiwi linoe pada to malalangi. Ketika kita berada di suatu tempat malalengi, kita menjadi orang asing. Loki risik diondrong, kita tidak mengenal siapa-siapa di antara mereka, dan mereka pun tidak mengenal kita. Ya rega engkau kufada to malalengi. Akad tanah dunia ini bukanlah tempat tinggalmu. Engkau masih akan melakukan perjalanan selanjutnya ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzakh,
atau alam kubur. Nariku nafahang itawi engkangan nari libu ne yewe lino, maka de yero lino onro lepa lepa ngemi lepa mi macino cinampe. Syaga etana lepangi macino, ada yang sehari, ada yang sebulan, ada yang 10 tahun, ada yang 20, 40, 50, 60 tahun. Tapi tidak ada yang tinggal selamanya. Ya, sepanjang-panjangnya umur hidup manusia, engkau fagangkanna, engkau watasakna. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam tinggal di dunia ini kurang lebih 1050 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Ya, yang naro paling paling metah. Ya, aku di umat Nabi ta baina sittina wa sab'in, rata-rata 60-70 tahun. Ikong kaliwang yero dihitung jari. Ya, dihitung jari. Jadi ku umuru 60 tahun maku ke umuru ta, itu artinya tidak lama lagi. 60-70 tahun. Ya, namanya waktu 10 tahun itu tidak terasa. Apa buktinya? Sekarang kita berada di tahun 2024. Tingerang-gerangi gare. Tahun 2014 kita ada di mana? Agi figu irwetuh tingerang-gerangi. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Apalagi nareko medisi-disi muki, apalagi nareko lancara-lancara mi usaha ta, waktu itu berlalu begitu cepat. Jadi ku enani folona tau muruta maku koe 7-10 tahun yang akan datang, ya juga tidak akan terasa. Yena fa pesanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangulut tak sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar angka korilino fadelona to folifolewe, fadelona to malalenge, hanya tinggal sementara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu, nania fangulutta Ibnu Umar kodo bari rifurio rifung Allah taala kuritu ia dua na fuade. Itu si adanna fangulutta Ibnu Umar mapasangi lori di umat selenge yang manana. Iza amsayta fala tantaziris sabahah, nariko engka ko riwet ri arawingi, fala tantaziris sabahah, anjak mutajangi letu ele. Ya, ini lebih dahsyat lagi ini. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa, nariko engka kori ilee ajak mutajang ya rawing. Ya, kalau keyakinan ini menjadi keyakinan kita, itu limunculi riasenge motivasi ibadah.
tuli mubair ya sengi motivasi amal soleh aga sabakna na sabak tuli engke ko nawanawatta hayalatta pikiratta milu nak jo ke kuar wingi ya milu nak jo ke kuar wingi. Jadi mesti ada persiapan-persiapan. Tapi nariko kebalikanna tuli muncul, ai ditufak bajang malulu mufi murukku, ya magalak muka, madisi muka, majapa muka. Ya yang namanya kematian tidak pilih umur, tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu sakit. Wa khudz min sihhatika li maradika. Dan niya alai adi singamu lori wettu malasam. Aga bettuan nayar maka de riwettu madisimu pakki guna memen ni maka sibiang. Pakai guna memen ni pugau amalak madici. Anjana to malas apa? Iko to malasa fangilurettami matandri nekia fakuliata madodo. Ya, biasa nariko to malasa nampaki ke janci-janci. Ibu aku madisi muka matu tuli lona mak beri jama iku medisi muka pua melu kak masih dekah kak janci-janci ni ya iku medisi ngak matu melu nak tuli mengaji sesoh minimal nasi lampa sesoh one day one juice. Tapi apa yang terjadi kemudian si senna medisi ngak japa ki ya lu ke mana ngon nak yer wa min hayati kalimautika pakke guna memen ni atuamu sebelum nakoleko riasangnya amati

Beruntunglah orang-orang yang diberi nikmat kehidupan. Napake gune wetunah. Ya, mau fakih. Neringi pengala taala umur sampai kepala 50. Umur sampai kepala 60. Aga kata nero neringi mu kesempatan pengala taala untuk memperbanyak bekal mengurangi dosa. Bukan malah sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Fede malampi muruta. Fede mabela ki pulir pungala taala. Fede tatambe umuruta. Fede mabela ki pulir bibere jamaah. Fede mabela ki pulir bolana pungala taala. Yang seharusnya umur 50 tahun itu sudah lebih dari cukup. Mega na pengalaman irita, mega na kejadian ringkelinga irita, makui. Ya, irita ibaca ringkelinga. Kesimpulannya semua orang yang jauh dari Allah, yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya hidup yang terlunta-lunta, hidup yang jauh dari keberkahan. Ya, wadi sajaji mega waramparana, rumahnya bagaikan istana, mobilnya mewah dan mengkilat, tetapi perasaan bahagia, perasaan tenang, perasaan damai jauh dalam dari kehidupannya. Aga sabakna sabak mabela ki fulir pungala taala, mabela ki fulir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan padang kamaneng ini pungala taala kepahaman dari apa yang kita sampaikan, kita niat amalkan dan niat sampaikan kepada sahabat dan keluarga lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'at wa rizqan wasi'at wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' amin qalbin la yakhsha' amin nafsin la tashba' amin du'ain la yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Komisi 1 DPRD Parepare minta Satgas Kelurahan dievaluasi, sarankan optimalkan peran ketua RT RW.
4: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus 10 kali di 50 ribu, 500 ribu. Tetap kami di DPRD sebagai kawasan kadang, jadi dengan akhir dari Presol 1 tahun 2024, kita mau minta agar supaya Satgas jangan dilurah.
3: Grand Final Duta Anak Parepare 2026 melahirkan role model pencegahan perundungan dan pemenuhan hak anak.
5: Duta Morumana ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi, apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
3: Sekda Parepare izinkan pengguna auditorium BJ Habibie, bukti suara anak dapat tempat istimewa.
6: Duta Anak ini menjadi sangat istimewa karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita.
3: Kapolres Parepare ajak media dukung publikasi rangkaian Hari Bayangkara ke-80.
7: Ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian baksos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan. Mungkin kalau rekan-rekan sudah monitor, sudah ketahui, dalam minggu ini ada kegiatan lomba domino. Ya, lomba domino orado itu akan dilaksanakan minggu ini. Kemudian juga ada lomba Mobile Legend e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Yang insya Allah kalau lomba Mobile Legend ini nanti.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Komisi 1 DPRD minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Satgas Kelurahan terutama terkait peran mereka sebagai kolektor pajak bumi dan bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadirul yang mengundara di program Obras menjelaskan berdasarkan hasil rapat kerja, masa kerja efektif Satgas ini sesuai menjadi 10 hari dengan honor Rp50.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, pihak legislatif menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW setempat.
4: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus 10 kali di 50 ribu, 500 ribu. Tetap kami di DPRD sebagai kawasan kadang, jadi dengan akhir dari Presol 1 tahun 2024, kita mau minta agar supaya Satgas jangan dilurah, jangan sedih, tapi jangan sedang di pemerintah. Maka itu kalau kami 10 kali 50
3: Komisi 1 berharap dengan memaksimalkan peran RT RW serta lembaga kelurahan yang sudah ada, serapan pajak dapat berjalan lebih kultur dan efisien tanpa tumpang tindih dengan pembentukan Satgas baru. Insan Mesra puncak pemilihan Duta Anak Kota Parepare tahun 2026 resmi bergulir di forum Rumah Jabatan Wali Kota Ahad siang 14 Juni 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan promotor muda dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Duta forum anak ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
3: Apresiasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bunda Anak yang juga anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanti Nasra. Menurutnya keberadaan Duta Anak sangat strategis untuk mengedukasi rekan sebaya mengenai hak dan kewajiban anak sejak dini. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas P3A Kota Parepare, Insinyur Wildana menyebut bahwa sekitar 20 peserta yang mengikuti Grand Final ini merupakan hasil seleksi ketat setelah sebelumnya mengikuti kelas konvensi anak selama 2 hari. Wildana menambahkan pemenang dari ajang ini nantinya akan didelegasikan ke tingkat provinsi hingga nasional serta dilibatkan aktif dalam program kerja pemerintah.
8: Sampai ke provinsi, sampai ke pusat. Jadi ini nanti anak yang terpilih nantinya ini kita akan menjadi Duta Anak Kota Parepare yang akan mewakili Parepare untuk tingkat provinsi. Dengan terutama di Dinas Perlindungan Anak, nanti kita akan mengaktifkan anak-anak Duta Anak tersebut dalam rangkaian acara-acara yang dilaksanakan oleh DP3A. Kayaknya kurang lebih 20 orang ya. Tadi kita lihat masalahnya ada yang mengundurkan diri karena dengan alasan pribadi. Anak yang bisa menjadi toladan, tidak hanya cerdas, tidak hanya toladan, tapi bisa mengimplementasikan ke masyarakat dan lingkungan masyarakat dan sekolah.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amaru Aung Hamka saat menghadiri dan membuka Grand Final Pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 di Editorium Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Sekda yang hadir mewakili Wali Kota Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh finalis yang dinilai sebagai calon pemimpin masa depan. Menurutnya, penggunaan auditorium B.J. Habibie untuk kegiatan forum anak menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak.
6: Di antara berbagai kegiatan forum dan pemilihan duta yang ada di Kota Parepare, kegiatan duta anak ini menjadi sangat istimewa. Karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita cintai.
3: Sekda menegaskan, anak-anak tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tapi harus diberi ruang untuk berperan aktif menyampaikan gagasan dan berkontribusi bagi masa depan Kota Parepare. Insan Mesra, Kepolisian Resor Kota Parepare menggulirkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Hal itu disampaikan Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda saat menggelar silaturahmi bersama insan media di RKSKP Cempai, Kecamatan Soreang, Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menjelaskan sejumlah agenda telah dan akan dilaksanakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, pembagian bantuan sosial, donor darah, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat.
7: Rangkaian kegiatan itu sudah kita mulai dari beberapa hari lalu. Itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian bansos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan.
3: Selain itu, Polres Parepare juga menggelar lomba domino dan turnamen Mobile Legend e-sport yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Kapolres menyebut pemenang kompetisi Mobile Legend akan mewakili ke tingkat polda, bahkan berpotensi peluang melaju ke tingkat Mabes Polri.
7: Kemudian juga ada lomba Mobile Legends e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Dan insya Allah kalau lomba Mobile Legends ini nantinya ini akan kita kirim pemenangnya. Kita akan kirim untuk bertanding ke tingkat atas. Dalam hal ini ke tingkat Polda. Nanti kalau menang akan dikirim lagi ke tingkat Mabes.
3: Melalui kegiatan ini, Polres Parepare berharap dukungan media dapat membantu mensosialisasikan seluruh rangkaian agenda sekaligus menarik partisipasi masyarakat khususnya generasi muda di bidang e-sport. Selain perlombaan, puncak Hari Bayangkara ke-80 juga akan diisi dengan upacara dan syukuran yang dijadwalkan pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Polda Sulawesi Selatan.
9: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

Oke, 102,8 Mesra FM. Selamat sore, selamat siang menjelang sore buat Insa Mesra. Di mana aja sempat stay tune di suasana siang menjelang sore hari ini. Lah, namun pasti kita tinggalkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sediakan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Insa Mesra, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang sediakan di

102,8 Musra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu Hasan untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda di 102,8 Musra.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis

0: otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, salupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
4: Rumah Makan Patato.
5: Bagus, toh?
6: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب.

Alhamdulillah wa syukrulillah. Padalo ni mei panasai nan niya falahi rengi tanra syukuru katalo risesi arajanna Allah Ta'ala. Nasabari famasi marajana rengi fangin ringan nalo padari kemanang. Di tengah na jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki si mata panenungi roa si wibulana kung Allah Ta'ala nasabak dua telui fakasi biang memuari kung Allah Ta'ala natari malampu i sininna fakasi biata sabah nasabari nari lolongangi ur karajana famasiwi assalamakengi rilino asalewangi mati suri mundina amin ya rabbal alamin makutufur fimeng sebagai umat na nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallamah padalo nikme simatap pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah bacata angkani angkamu fi ritujunna babu zikril mauti wa qasril amali bapan nasaingi ritujunna alabiranna areng-arengangi ritujunna amatingangi nania ipuncokinne riasangi angan-angan qalallahu ta'ala arampe pun Allah Ta'ala rilalanna akoram melebih alam yakni lilladzina amanu antah sya'akulubuhum lidhikrillahi wa ma nazala minal haqqih wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihil amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun narampe pun Allah Ta'ala alam yakni lilladzina amanu adik faga narafi wattunna risisina tomatappe antah sya'a qulubuhum li zikrillahi untuk pahusui atinna merengera lori pungalla Ta'ala wa ma nazala minal haqqi naniya ia engke turung fuleri atau ngengeh yanaritu akora melebihi

Allah Ta'ala rilalanna surah Al-Hadid ayat 16. Adik pagana rafi wattunna to mata peena patunru ya tinna si mata maringera lori hungala ta'ala nania si mata napatunru ya tinna koleri akora malabi. Iwi ayat engkei rampengeki adalah ayat yang sangat halus pengungkapannya. Adik fagana rafi wattunna, sementara pungalla ta'ala mariseng ngirisiseta, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa memaksa Al-Jabbar, Al-Qawiyu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya, menggunakan bahasa yang sangat halus. Adik fagana rafi wattunna tomatappe napa tunru yatinna maringer lori pungala ta'ala. Banyak orang yang menyatakan dirinya beriman, neia kia sebatas pengakuan. Matapak kak dek gaga puang isompa sangadina pung Allah Ta'ala. Matapak kari engkana asurungenna Nabi Muhammad sebagai suruna pung Allah Ta'ala. Baru sebatas ucapan lisan semata. Deva natemme rilaleng ati macinnona. Kangkana pungala ta'ala menyapa kita sebagai hambanya di pagana rafi wattunna. Toma tepe'e nafatunru yatin namananro untuk meringera lori pungala ta'ala. Wa ma nazala minal haqqi anrenge nafatunru yatinna poleri akoram malebi na bacai na gurui na dalami na malakeng wala yakunu kalladina utul kitab min qablu annia ja lalui pada engkei menanru pada wawang ia engkei iwire kita fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Engkei menanro riwettu malampe'e matadda atinna menanro annia maiga fole timennanro fasiqun sei-sei to fasik. Apa ringerang ilori pung Allah Ta'ala pisisin atau matapai ajak lalu na engka gifada wawang iya engkei iwiri kita engkei atinna mater dik namelo tarima riasenge kebenaran.

iyai ma peringerangi lori di atanna pung Allah Ta'ala. Sebelum Allah memanggil kita kembali menghadap kehadiratnya, serik pamengi engka ki petunru ya titah. Maringer lori pung Allah Ta'ala, nania petunru ya titah huliri akora malebih. Ya lai sarah mak gurui akora melebih. Ya lai sarah mak guriwi bacana, mak guriwi aga akat tanah. Nrengi fadu feri lalena atau tungata. Hari ini kita berada di 10 Muharram 1446 Hijriah. Mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai bulan hijrah untuk kita semua. Ya laisara makguriwi akurangi bacana akatana lisetna serikwamengi salama kilino salewangan nikmati riak surimun rinya. Bahagia dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa hatinya tunduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, meluangkan waktunya untuk mendalami Al-Quran gangkana nale sebagai pedoman rilelena atu tungenna gangkana salama irilino salama imattir surimundrina Allah Ta'ala. Sebelum datang masa penyesalan itu, engkemu fa umuru nafindrenga kipung Allah Ta'ala, waktu kita jangan pernah sia-siakan. Waktu yang Allah berikan bukanlah pemberian gratis, bukanlah pemberian cuma-cuma. Yakutanaman matu, setiap harinya matahari terbit dari timur tenggelam di barat, esoknya lagi demikian seterusnya. Tetapi walaupun setiap hari seperti itu, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Degaga gratis yakutana manangi matu papinya mengengkene weringi pungalata. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini kita berniat untuk menjadikan hidup kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berniat untuk merubah dari hal-hal yang tidak produktif ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Farisa-farisa leta kira-kira selama ini di toga gaga wetutta berlalu begitu saja. Capi wetutta rikafi-kafiwi, capi wetutta riolona televisi, capu wetutta untuk hal yang sia-sia. Inilah saatnya kita mengevaluasi diri sebelum nale taru-taruna pung Allah Ta'ala. Ayat yang ke si tak gatung si bawa iwi pembahasata cukup banyak yang berbicara tentang zikrul mauti wa kasrul amali. Dari sumpungina bacata
ritujunna hadis engke si tak gatung iwi pembahasatah. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Bapule rifanguluta Ibnu Umar podo bare rifurio rifung Allah taala koritu. Qala maka dewi fanguluta Ibnu Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi sewa waktu nakande-kande kasuruna fung Allah taala. Begitu dekatnya Nabi dengan sahabat, tidak ada jarak di antara mereka. Padahal mariseng risiseta, Nabi adalah orang yang paling mulia di muka bumi, sangat ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Tetapi dalam keseharian, walaupun Nabi memiliki kedudukan yang mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi bersama dengan para sahabat tidak ada jarak di antara mereka. Dari mana kita tahu iwe hadis Nabi ta? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Maka dia fangulutta Abdul Ibnu Umar nakandek-kandek kana bitah. Ya, kalau ada orang yang sangat dekat bistinya, sangat dekat dengan persahabatannya, yang namanya sentuhan fisik itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Ya, nakandek-kandek kana bitah. Pada tu kongka sahabat ta sangat dekat dengan kita, kadang kita memegang pundaknya, ya, ikande-kande sambil kita berjalan. Maka Dewi Nabi tah kun fit dunya ka'annaka gharib. Ibnu Umar engka kori yewi elibu nelino ka'annaka gharibun pada launa tau pulih-pulih orang asing au abiru sabilin. Ya rega engke ko rilibu ne yiwi linoe pada to malalangi. Ketika kita berada di suatu tempat malalengi, kita menjadi orang asing. Loki risik diondrong, kita tidak mengenal siapa-siapa di antara mereka, dan mereka pun tidak mengenal kita. Ya rega engkau kufada to malalengi. Akad tanah dunia ini bukanlah tempat tinggalmu. Engkau masih akan melakukan perjalanan selanjutnya ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzakh,
atau alam kubur. Nariko nafahang itawi engkangan nari lebo ne yewe lino, maka de yero lino onro lepa lepa ngemih lepami macino cinampak. Syaga etana lepangi macino, ada yang sehari, ada yang sebulan, ada yang 10 tahun, ada yang 20, 40, 50, 60 tahun. Tapi tidak ada yang tinggal selamanya. Ya, sepanjang-panjangnya umur hidup manusia, engka pagangkana, engka watasakna. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam tinggal di dunia ini kurang lebih 1050 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Ya, yang naro paling paling metah. Ya, ahui di umat Nabi ta baina sittina wa sab'in, rata-rata 60-70 tahun. Ikong kaliwang yero dihitung jari. Ya, dihitung jari. Jadi ku umuru enan ni fulona tong maku ke umuru ta, itu artinya tidak lama lagi. 60-70 tahun. Ya, namanya waktu 10 tahun itu tidak terasa. Apa buktinya? Sekarang kita berada di tahun 2024. Tingerang-gerang ingare. Tahun 2014 kita ada di mana? Agi pigu irwetuh tingerang-gerang. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Apalagi nareko medisi-disi muki, apalagi nareko lancara-lancara mi usaha ta, waktu itu berlalu begitu cepat. Jadi ko enani polona tau muruta maku koe 10 tahun yang akan datang, ya juga tidak akan terasa. Ayana fa pesanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri pangulutta sahabat Ibnu Umar

firman-Na. Iza amsayta fala tantaziris sabahah. Nariko engka ko ribut ri arawingi. Fala tantaziris sabahah anjak mutajangi letuile. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Nariko engka kori ilee ajak mutajangi arawing. Ya, kalau keyakinan ini menjadi keyakinan kita, itu limunculi riasenge motivasi ibadah. Tulimu bairia sengi motivasi amal soleh. Aga sabak nak. Nah sabak tuli engke ko nawanawatta, hayalatta, pikiratta. Milo nak juga ko rewingi. Ya. Milo nak juga ko rewingi. Jadi mesti ada persiapan-persiapan. Tapi nariko kebalikanna tuli muncul, ai itu fak bajang malulumu fi umurku, ya magala muka, madisi muka, majapa muka, ya yang namanya kematian tidak pilih umur, tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu sakit. Wa khudz min sihhatika li maradika. Dan niya alai adi singamu lo riwettu malasam. Aga betuan nayar maka de riwettu madisimu pakki guna meman ni maka siwiang. Pakki guna meman ni pugau amala madici. Anjana to malas apa? Iku to malasa fangilu retami matanri nekie fakuliata madoro. Ya, biasa nariku to malasa nampaki ka janci-janci. Ipu aku madisi muka ma tu tulilona mak berijama. Iku madisi muka pua melu kak masih dekah kak janci-janci ni. Ya, iku madisi ngak matu melu nak tuli mengaji sosoh minimal nasi lampa sesoh one day one juice. Tapi apa yang terjadi kemudian si senna madisi ngimak japa ki ya lu bagaimana ngon nak yer. Wa min hayatika li mautika. Pakke guna memenni atuamu sebelum napoleko riasangnge amating.

Beruntunglah orang-orang yang diberi nikmat kehidupan. Napake gune wetunah. Ya, mau fakir mau fakir. Diberingi pengala taala umur sampai kepala 50. Umur sampai kepala 60. Aga kata nero neberi mubi kesempatan pengala taala untuk memperbanyak bekal mengurangi dosa. Bukan malah sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Pede malampi muruta. Pede mabela ki pulir pengala taala. Pede tatambe umuruta. Pede mabela ki fuliri bibere jamaah. Pede mabela ki fuliri bolana pengala taala.

yang seharusnya umur 50 tahun itu sudah lebih dari cukup. Mega na pengalaman irita, mega na kejadian ringkaling irita, makui. Ya, irita ibaca ringkalinga. Kesimpulannya semua orang yang jauh dari Allah, yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya hidup yang terlunta-lunta, hidup yang jauh dari keberkahan. Ya, undi sajaji mega waramparanna, rumahnya bagaikan istana, mobilnya mewah dan mengkilap, tetapi perasaan bahagia, perasaan tenang, perasaan damai jauh dalam dari kehidupannya. Aga sabakna sabak mabela ki fuliri pungalla ta'ala, mabela ki fuliri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada angkamaneng ini beri pungalla ta'ala kepahaman dari apa yang kita sampaikan, kita niat amalkan dan niat sampaikan kepada sahabat dan keluarga lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', amin qalbin la yakhsha', amin nafsin la tashba', amin du'ain la yustajabu lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله ودلوني مي پنسي ننيا فالله رنگي تند أسكرو كتلو رسسي أرجانا فن الله تعالى نسباري فمسي مرجانا أن رنگي أفنين رنگنا لو فداري كمانا di tengah na jama-jamata kesibukata bisnista angkaki simata ruasi wibu ulana Allah ta'ala nasabak dua talui fakasiwia memuari fung Allah ta'ala na terima lempui sininna fakasiwiata sahabat nasabari nari lolongangi urak kerajana pamasiwi Assalamu kangge rilino asale wangange mati ri asori mundinna. Amin ya rabbal alamin. Makuto faro feman sebagai umat na Nabi kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padaluni me simata pamegewi shalawatta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi'allah. Mudah-mudahan barakatna salawatah fa barakai fungallahu ta'ala atu tunggal lino tah. Mudah-mudahan barakatna salawatta mati riak seri murinna fungallahu ta'ala pada engkamanangi lolongangi syafa'atun nabi patulunna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bacaan kita pada kesempatan ini kita sudah pindah ke pembahasan babul hilmi wal anati war rifqi, bab yang menjelaskan tentang sifat berlapang dada, tenang tidak terburu-buru, serta sifat berlemah lembut. Dengan bab husnil khuluki, bab tentang akhlak-akhlak yang baik. Hurani rampingan secara umum aga lebih renai yaro ampi-ampi madicing. Pada bab berikutnya ini dijelaskan apa sifat ya akhlak yang mulia yang bagaimana itu berlapang dada, tidak tergesa-gesa, serta berlemah lembut. Nari sempungina bacatah wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama li ashajji abdil qais inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu alhilmu wal anatu, rawahu Muslimun. Fa fole rifangluta Ibni Abbas fodo bari rifuri rifung Allah ta'ala kuritu ia dua kegana riakatai radiyallahu anhuma fodo bari rifuri rifung Allah ta'ala kuritu ia dua. Yang pertama Al-Abbas yewi fangluta Al-Abbas
amurina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam silasurana ambo na nabita ya pangluta Abdullah. Kemudian yang kedua radhiyallahu anhuma yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibn Abbas anak oranina pangluta Al-Abbas riasengnya Abdullah ya. Yana pangluta Abdullah ibn Abbas riwatunna engkamu firilalana tampu nendokna ifasengi rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallama maka deyaro nareko jaji wimatu iwe bawakan ke saya. Abdullah ibn Abbas yang kecil ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar fa dongenna Nabi ta fa dongenna lo ripangluta Abdullah ibn Abbas. Jadi yewe Abdullah ibn Abbas silempui Nabi ta. Jadi sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tua ya, beda 10 tahun. Sibawa panguluta Abdullah ibn Abbas dari segi umur.

Ketika Abdullah ibnu Abbas ini masih kecil, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar fa' dungana Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wilah. Ya, doa ini sangat masyhur. Agar betuan nero Allahumma faqihhu fid dini. Ya Allah, berilah pemahaman yang luas dan mendalam dalam agama Abdullah ibn Abbas. Wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah ilmu at-ta'wil, ilmu tafsir. Ya, ada juga yang menjelaskannya ilmu hikmah, ilmu rahasia. Jadi ye fangulutta Abdullah ibn Abbas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e malamu pahanna ritujunna agamai. Ya, barakana fa'dungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wilah. Ya, ye padongenge bisa juga kita pakai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bicarana ifake. Ya, ye lo doangenge anatta, ye lo doangenge wijawijatta atau aleta ye lo doang. Carana kata gantinya ini kita ganti. Nariko aleta ye lo doangenge. Misalnya miloki rifung Allah Ta'ala pemahaman yang baik tentang agama, tentang Islam luas dan mendalam, ibaca makade Allahumma faqihni fid dini wa'allimni at-ta'wilah. Ya, nariku alita yalu duangang agabat tuan nero Allahumma faqihni fid dini ifang tawiringa kasipak disengeng makanja maluan nama sakka ritujunna agameh nania fak gurunga tokar yasenge ilmu hikmah ilmu rahasia nareku aleta yelo duanga yeko anata yelo duanga. Ya, pada saat misalnya baicumu fianata dipegang ubun-ubunnya, ia rega na arona. Ya, agak ibaca makade Allahumma alim, Allahumma faqih fid dini. Nainapa tetapi asanna anata niga asanna anata Allahumma faqih fid dini. Baru menyebut nama anak, kemudian wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu rahasia. Ya, iku orangnya maka daki wa'allimhu ta'wilah. Iku makunre maka daki wa'allimha at-ta'wilah. Jadi ada beberapa versi. Nariku misalnya orane maka daki Allahumma faqih fid dini, baru menyebut anak laki-laki, kemudian sambungannya wa'allimhu at-ta'wilah. Itu si nariku makunre ayi. Misalnya nigah Hamida misalnya, Allahumma faqih fid dini Hamida wa'allimha at-ta'wilah. Ya, pakai kata ganti wa'allimha at-ta'wilah. Tapi narikudin temelo tapusing kata perubahan kata ganti. Ya, nasabak makutu siaru aturanna bahasa Arab maka daki idobolo ih agaya si idobolo maka daki

Allahumma faqih fid dini hamida wa allim hamida at-ta'wilah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan barakatna iktibas doa dari doanya Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita juga Allah beri kepahaman terhadap agama dengan pemahaman yang baik, ya. Aga barakat nayi fak dongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyewe fangulutta Abdullah ibnu Abbas termasuk di antara ulama sahabat. Ya. Ya, tabayangkan ya tufan ritana fangulutta sahabat tempat bertanya. Jangankan sahabat yang lain, sahabat Umar ibn al-Khattab meminta fatwa kepada Abdullah ibn Abbas ini. Padahal mari sengengiri sisi tamak kedir fangluta Umar ibn al-Khattab, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Yaitu nama Rabbi, yaitu nama mancaji sahabat, yaitu nama mancaji matuanna Nabi ta. Tapi sepeninggal Nabi, timpuna berkuasa nih fangulutta Abdul Umar ibn al-Khattab, ia masih meminta fatwa kepada Abdullah ibn Abbas. Nariko engkana ada nafwada, engkana jawaban nak biran fangulutta Abdullah ibn Abbas di nagaga ada mulai munrina. Ya, jadi luar biasa ya. Ya, barakana fa dongenna fangul Nabi ta lori fangulutta Abdullah ibn Abbas. Jadi de na merigaga yeluti barakana ripung Allah taala yi pak dongenge. Ya, banyak versi doanya. Puang. Tawiringi apa hang agama anakku. Dan niat tafak guru ngetui ilmu rahasia fada toha. Biasa nak ambil fada toha yelodongenna pangulutta Abdullah ibnu Abbas rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ye pangulutta Abdullah ibnu Abbas engka gelaranna Hibrul Ummah. Engkau tahu baca maka dia Habrul Ummah wa tarjumanul Quran. Agak betuan nero Hibrul Ummah atau Habrul Ummah tinta umat. Hibrun, ya, bahasa Arabna tinta hibrun. Jadi kalau tinta pulpen hibrul qalam wa tarjumanul Quran dan ahli Al-Quran, penerjemah Al-Quran. Jadi rafa'ulutta Abdullah ibn Abbas banyak penafsiran-penafsiran yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak didapatkan di ahli tafsir yang lain. Contoh, biasa tu nariku mengaji ki, biasanya di awal-awal surah itu ada huruf hijaiyah, huruf muqata'ah namanya. Huruf hijaiyah, alif lam mim. Kaf ha ya ain sad yasin. Biasanya di kitab tafsir ditemukan apa penafsirannya huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surah ini. Pada umumnya mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi,
Hanya Allah yang lebih mengetahui apa maksudnya ini potongan-potongan huruf hijaiyah ini. Tapi Panghuluta Abdullah Ibnu Abbas menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Ya, misalnya kata Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kasih ilmu rahasia yang tidak diberi kepada semua orang. Ya. Ilmu rahasia ini masih terbuka sampai hari ini dan seterusnya. Jadi ilmu rahasia ini masih terbuka sampai dunia kiamat. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini kami lolong ye Pak disengresang ilmu rahasia. Bisa kita laca di surah Al-Alaq. Ya, surah pertama turun ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat keempat dan kelima ini di situ ada clue-nya. Ya. Ada isyarat-isyarat rabbaniyah. Ya, ada isyarat-isyarat ketuhanan di situ. Fikih penjelasannya. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Jadi kotomelo lolong pak disengeng. Syaratnya yang pertama harus melalui PBM. Agaya PBM, proses belajar mengajar mak guru atau weh. Ya, dia nak cocok dia nak guru tahu. Ya, jadi simbol al-qalam di sini adalah simbol belajar. Ya, supaya dapat ke ilmu ada dua cara. Pertama, belajar menerima. Kemudian yang kedua, belajar memberi. Ya, jadi sama-sama belajar. Tapi ada belajar menerima, ada juga belajar memberi. Ya, sama-sama belajar dan punya potensi dapat ilmu. Ya, yaku makadaki belajar menerima. Ya, agak nampak kurangi guru ta. Ya naro. Ya guru terima dipelajari. Tapi ada juga keadaan tidak disadari orang bahwa belajar memberi itu juga cara pintas untuk dapat ilmu. Ya, ini dipraktikkan dulu di As'adiyah Singkang. Fikih carana maka de nasabah makura guru riolo. Senior mengajar junior. Ya. Kelas telu sanawia nafak guru kelas 2. Kelas 2 sanawia nafak guru kelas sidi. Di mana rahasianya? Maka dena rekotomelo mapak guru harus menguasai ilmu yang diajarkan. Jadi yerona guru kelas telue senior kepada junior, sebelum menghadapi juniornya alena jolo mak guru. Ya, di situ semangatnya, fokusnya belajar sehingga Allah bukakan ilmunya. Ya, akhirnya Allah titipkan ilmu itu.
Ya, karena ini berlangsung dari hari ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun. Manca jeheba isenere. Ya. Nah, makanya engka dana Andre Guruta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dale. Ya. Maka de guru koma pak guru. Ya, silapa mi adane guru teh kada guru koma pak guru. Ikong ka pak diseng di upahangi apa guru angi. Ya. Maka de ki weh, ditu kenapa guru salah? Ya, jawabannya adalah sebelum dia mengajar pasti dia kok fokus dulu mencari berbagai sumber. Ya, kalau mana dia nama tindro. Ya. Aga sabana nasaba bae. Jangan sampai kita mewariskan ilmu jariah yang salah. Ya, jadi di sini rahasianya. Belajar menerima, belajar memberi. Ya. Model seperti ini juga diperhatikan di Gontor. Ya, saya mencoba menggali informasi kenapa alumni Gontor bagus bahasa Arab Inggrisnya, karena sistem kaderisasi seperti itu. Senior mengajar junior. Ya. Ini yang pertama. Alladzi 'allama bil qalam. Kemudian yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wong Allah Ta'ala nafaguri atanna anu de inisan. Ya. Engkayasa ilmu ladunni. Ilmu rahasia, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa melalui proses belajar mengajar. Ya. Fikitu sijarana atau runtuk yewe pak di sengak bangsa ane yewe. Ya, engkah desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi clue, isyarat untuk dapat ilmu itu. Agana fa Nabi ta. Man amila bima ya'lam, allamahullahu bima lam ya'lam. Ya. Man amila bima ya'lamu nigi-nigi tau. Nafaduwe nagau kengi fak disengen niseng. Allamahullahu bima lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Ya, yena nafaratika turiului. Yena nafaratika Andre Guruta. Ya, yero Andre Guruta riulu miro. Boleh jadi tidak seluas ilmunya profesor sekarang. Maka deh apa ada kuni sema nengi agak eh. Ya, tapi yero Andre Guruta riulu. Kita bangsa kita yena nafaake napa gurange napa nafarateka. Ya, jadi rahasianya narekomelo ki nafa guru pung Allah Ta'ala ilmu rahasia, ilmu hikmah agi-agi ifaha foleri agamae yena rojoli farate. Contoh, nah ini contoh kecil ini. Misalnya ilmu ilmu siwak. Ya, tapi yerona rekotomasi kak gigi dalam sehari semalam engka gak aturana. Halo? Ya, engka gak aturana maka de si kesiko i tomasi kak gigi. Ya. Ilmu yang kita dapat dari ilmu kesehatan maka de week kedua ki minimal masih kak gigi. Kapan itu? Pada saat bangun tidur
Yang kedua, pada saat mau tidur, tapi nariko bicarana agamai li suki oko hadesa nanai bitah agana fona bitah laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, ya seandainya dia merajilat dari sisi umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, pasti aku perintahkan, pasti aku wajibkan bersiwak 5 kali sehari semalam minimalnya. Ya narekumilu masam panjang bersiwak sih. Ya narekuifahan iya maka deh kutumilu masam panjang. Ya kesaki masam panjang lalana sesuai minimal 5 kali. Jadi ifahang ifuliri ihak desa nanabita bersiwak sebelum berwudu. Ya didapat keterangan yang lain, ternyata kutoma jenne diawali dengan siwak ada juga tidak diawali dengan siwak, ternyata beda pahalanya. Syaga nasang Andri Gurta sebaina darojatan, beda 70 derajat. Wah, jadi masya Allah. Ya, jadi ini keutamaannya bersiwak sebelum berwudu untuk melaksanakan sholat. Narik ku ifarati ni yewe, ifarati ni asosoh. Dari kotomilo masam pajang, insya Allah engketumatu ilmu hikmah neweriki pungalata. Ya, detuna perlu maka de meluapi pak disengenge, matandri pak disengenge. Ikong kene ipaha boleh di agama, tafaratik niro engketumatu ilmu hikmah neweriki pungalata. Contoh lain misalnya. Yang kelinga fakatobai, yang kelinga facaramai, kelinga andre guru ta maka de nabaje hak desa nanabita sempajak bere jamaah bede apalanna si bawa sempajak ngale-alewe. Ya yekko hak desa maka de sholatul jama'ati afdol min sholatil fazi bisaba'i wa ishrina darojata. Sempajak beri jama' andrenge sempajak ngale-ale beda 20 itu darajat. Ya iku ibakari nonna iwi hak desa nanabita, insyaallah Allah akan kasih ilmu hikmah nanti di situ. Ya dan ternyata kumilu idalami wihak desa nanabita bukan hanya 27 derajat. Ya siaga boleh lebih dari itu. Dari mana dalilnya dasarnya? Engka ayak rampai, engka tohak desa rampai, mirip kalimatnya manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Ningi-ningi topu gau amalak madeceng ifa licungi nasabak alicungi 10. Jadi ye barai onna ye 20 itu daraja dikali 10, jadi siaga 270. Ya iku sempajang ale-ale darojatan dikali 10, satu derajat kali 10 berarti 10 derajat. 270 si bawah 10 derajat perbedaannya. Masya Allah. Nariku nafahangi tawih jiwi'i nafarati'i. Ya. Amu silapa miada yang penting tafarati'i makbarakai uku ini insya Allah. Nanti Allah kasih ilmu
allamahullahu bima lam ya'lam. Ya. Mudah-mudahan nama semana kipung Allah Ta'ala nawiringi apa hari tujunna agamai kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yustajabulah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu dari ilmu yang tidak berkah, tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah,

telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Muka Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di
1: www.radio.com.
0: Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Komisi 1 DPRD Parepare minta Satgas Kelurahan dievaluasi, sarankan optimalkan peran ketua RT RW.
5: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus suruh kaki di 50 ribu, 500 ribu. Tetap kaki di DPRD sebagai kawasan adaran. Jadi kegiatan akhir dari presolosan tahun 2024, kita meminta agar supaya Satgas segera dilurahkan.
4: Grand final Duta Anak Parepare 2026 melahirkan role model pencegahan perundungan dan pemenuhan hak anak.
6: Duta Borumanagi ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi, apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
4: Sekda Parepare izinkan pengguna auditorium BJ Habibie, bukti suara anak dapat tempat istimewa.
7: Kegiatan Duta Anak ini menjadi sangat istimewa karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita.
4: Kapolres Parepare ajak media dukung publikasi rangkaian Hari Bayangkara ke-80.
8: Ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian baksos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan. Mungkin kalau rekan-rekan sudah monitor, sudah ketahui, dalam minggu ini ada kegiatan lomba domino. Ya, lomba domino orado itu akan dilaksanakan minggu ini. Kemudian juga ada lomba Mobile Legend e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Yang insya Allah kalau lomba Mobile Legend ini nanti.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, Komisi 1 DPRD minta pemerintah daerah untuk mengevaluasi keberadaan Satgas Kelurahan terutama terkait peran mereka sebagai kolektor pajak bumi dan bangunan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadirul yang mengundara di program Obras menjelaskan berdasarkan hasil rapat kerja, masa kerja efektif Satgas ini sesuai menjadi 10 hari dengan honor Rp50.000 per hari. Menanggapi hal tersebut, pihak legislatif menyarankan agar pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan kinerja Ketua RT dan RW setempat.
5: Dua hari dikali 50 ribu, berkurang jadi 500 ribu. Terus suruh kaki di 50 ribu, 500 ribu. Tetap kaki di DPRD sebagai kawasan adaran. Jadi kegiatan akhir dari presolosan tahun 2024, kita meminta agar supaya Satgas jangan dilurah. Jangan lukis tapi jangan sedang di pemerintah. Macet itu kalau kaki 10, kaki 50,
4: Komisat berharap dengan memaksimalkan peran RTRW serta lembaga kelurahan yang sudah ada, serapan pajak dapat berjalan lebih kultur dan efisien tanpa tumpang tindih dengan pembentukan Satgas baru. Insan Mesra puncak pemilihan Duta Anak Kota Parepare tahun 2026 resmi bergulir di forum Rumah Jabatan Wali Kota Ahad siang 14 Juni 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan promotor muda dalam pemenuhan hak anak dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
6: Duta forum anak ini sangat bagus. Karena kenapa? Ini akan memberikan edukasi apalagi anak-anak yang belum mendapatkan apa itu sebenarnya bully, apa namanya perundungan, hak-hak anak apa. Dan ini sangat membantu dengan adanya Duta Anak. Semoga dengan adanya Duta Anak ini bisa memberikan pembelajaran pada anak-anak yang terkena perundungan atau bully.
4: Apresiasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Bunda Anak yang juga anggota DPRD Kota Parepare, Sri Tanti Nasra. Menurutnya keberadaan Duta Anak sangat strategis untuk mengedukasi rekan sebaya mengenai hak dan kewajiban anak sejak dini. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas P3A Kota Parepare, Insinyur Wildana menyebut bahwa sekitar 20 peserta yang mengikuti Grand Final ini merupakan hasil seleksi.

0: Acara-acara yang dilaksanakan oleh DP3. Kayaknya kurang lebih 20 orang ya. Tadi kita lihat masalahnya ada yang mengundurkan diri karena dengan alasan pribadi. Anak yang bisa menjadi toladan, tidak hanya cerdas, tidak hanya toladan, tapi bisa mengimplementasikan ke masyarakat dan lingkungan masyarakat dan sekolah.
1: Ihsan Mesra, pemerintah kota Parepare menegaskan komitmennya dalam memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amaru Aung Hamka saat menghadiri dan membuka grand final pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 di Editorium Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Sekda yang hadir mewakili Wali Kota Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh finalis yang dinilai sebagai calon pemimpin masa depan. Menurutnya, penggunaan auditorium B.J. Habibie untuk kegiatan forum anak menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak.
2: Di antara berbagai kegiatan forum dan pemilihan duta yang ada di Kota Parepare, kegiatan duta anak ini menjadi sangat istimewa. Karena ayah wali kota, ayah wakil wali kota memberikan ruang yang begitu baik kepada anak-anak untuk tampil, berbicara, berkreasi, dan menyampaikan gagasan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Parepare tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut mengambil peran dalam masa depan kota yang kita cintai.
1: Sekda menegaskan anak-anak tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, tapi harus diberi ruang untuk berperan aktif menyampaikan gagasan dan berkontribusi bagi masa depan Kota Parepare. Ihsan Mesra, Kepolisian Resor Kota Parepare menggulirkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Hal itu disampaikan Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda saat menggelar silaturahmi bersama Ihsan Media di RKSKP Cempai, Kecamatan Soreang, Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menjelaskan sejumlah agenda telah dan akan dilaksanakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, pembagian bantuan sosial, donor darah, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat.
3: Rangkaian kegiatan itu sudah kita mulai dari beberapa hari lalu. Itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada kegiatan baksos, ada kegiatan pembagian bansos juga, ada kegiatan donor darah, ada juga beberapa perlombaan.
1: Selain itu, Polres Parepare juga menggelar lomba domino dan turnamen Mobile Legend e-sport yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Kapolres menyebut pemenang kompetisi Mobile Legend akan mewakili ke tingkat Polda, bahkan berpeluang melaju ke tingkat Mabes Polri.
3: Kemudian juga ada lomba Mobile Legend e-sport yang akan dilaksanakan minggu ini. Dan insya Allah kalau lomba Mobile Legend ini nantinya ini akan kita kirim pemenangnya. Kita akan kirim untuk bertanding ke tingkat atas. Dalam hal ini ke tingkat Polda. Nanti kalau menang akan dikirim lagi ke tingkat Mabes.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Parepare berharap dukungan media dapat membantu mensosialisasikan seluruh rangkaian agenda sekaligus menarik partisipasi masyarakat khususnya generasi muda di bidang e-sport. Selain perlombaan, puncak Hari Bayangkara ke-80 juga akan diisi dengan upacara dan syukuran yang dijadwalkan pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Polda Sulawesi Selatan.
4: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode

verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.